0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup ya.
2: Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yang ini belanjanya udah semua kan? Deh, kita gak usah ke Julimart lagi deh, mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula, seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain, ah, ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop.

Pro2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo, apa kabar? Buat kamu yang juga terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung pagi hari ini ya. Semua aktivitas yang udah kamu lakuin, dijalanin pagi hari ini, sambil mungkin kamu nge-live ya di media sosial kamu, di TikTok, di Instagram gitu ya. Karena semua aktivitasnya sekarang dijalanin sambil live media sosial. Aktivitas kamu yang makin padat teman Pro 2, mulai dari internetan, video call bareng sama keluarga, nonton drama favorit, sampai rencana traveling keliling Indonesia mungkin kan. Pastinya dong kamu butuh yang namanya koneksi internet yang stabil dan super cepat. Nah, ada kabar gembira nih teman Pro 2 buat kamu semua. Karena sekarang jaringan ya dari Smartfren itu makin luas dan semakin stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Nusa Tenggara, semuanya udah terjangkau. Apalagi kita di Lampung itu benar-benar lancar banget ya. Jadi mau browsing, streaming, mau live shopping, mau upload konten, semuanya lancar tanpa hambatan. Yuk beralih ya ke Smartfren sekarang juga. Kamu bisa dapatkan kartu perdana dan paket data Smartfren di outlet terdekat, e-commerce favorit kamu, atau kunjungi media sosial di @smartfrenworld. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: habis semua kan. Jadi kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya, menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Pagi ini masih terus dengerin Pro 2 RR Bandar Lampung di 92,5 FM atau pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu, teman Pro 2. Lagi di perjalanan gitu ya, mau ke tempat sesuatu yang harus kamu tuju, teman Pro 2. Hati-hati juga di jalan, fokus dalam berkendara gitu kan. Terus juga gak sambil main handphone, boleh kok denger radio gitu ya. Tapi mungkin volumenya juga jangan terlalu besar sampai kamu gak bisa denger mungkin kayak klakson kendaraan lain, atau mungkin hal-hal berbahaya yang harus diperhatikan ya kan. Karena kadangkala nih teman Pro 2 ada aja ya hal-hal yang tidak diinginkan, kadangkala tuh bisa terjadi karena mungkin ketidakwaspadaan atau mungkin ada kesempatan orang lain nih, untuk berbuat jahat. Apalagi ada orang yang memang niat ya, kayak udah siap-siap gitu untuk mencuri kendaraan orang lain seperti ya begal, teman Pro 2. Karena terkait dengan begal ini banyak banget ya kabarnya. Dan ini ngomongin soal begal, ini kan Kapolda Lampung juga kan menyatakan bahwa tindak tegas begal dan curanmor ya. Dan warga Lampung ini mendukung pernyataan Kapolda terkait dengan tindak tegas begal dan curanmor tersebut. Jadi memang dikabarkan dari rr.co.id bahwa sejumlah warga Lampung menyatakan dukungan terhadap langkah tegas yang disampaikan Kapolda Lampung Helvi Assegaf dalam memberantas aksi begal serta berbagai tindak kejahatan jalanan dan kasus C3, curat, curas, dan curanmor. Ini yang memang dinilai semakin meresahkan masyarakat ya. Jadi dukungan tersebut satu-satunya adalah disampaikan juga warga Bandar Lampung, Herwan Acong ya, yang dikatakan bahwa Acong, pernyataan Kapolda tersebut yang menginstruksikan jajarannya untuk tindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang sangat tepat juga mengingat aksi kejahatan begal dan curanmor yang kerap terjadi. Jadi dikatakan oleh Acong bahwa ia sebagai warga Lampung sangat mendukung dan mengapresiasi gitu pernyataan Kapolda memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas dengan menembak di tempat ya para pelaku yang kerap beraksi di Lampung. Begal dan curanmor ini memang harus diberantas. Peristiwa penembakan dan penewasan penembakan yang menewaskan Brigadir Arya Supena, anggota Polda Lampung, oleh pelaku curanmor menjadi perhatian kita semua untuk terus waspada terhadap pelaku kejahatan. Polisi aja ditembak, apalagi kita, dikatakan oleh Acong ya di hari Senin kemarin. Hal senada juga diungkapkan Agung Pramono, warga Bandar Lampung yang juga sangat mengapresiasi langkah Polda Lampung dalam memberantas pelaku kejahatan. Yang mengatakan bahwa setuju sekali, katanya sangat mendukung kalau pelaku begal atau curanmor diberikan tindakan tegas tembak di tempat. Jadi dia pernah menjadi korban curanmor bahkan tahun 2021 dan waktu itu motornya hilang saat diparkir di Jalan Sultan Agung Wei Halim. Jadi maka dari itu perintah Kapolda untuk menembak pelaku curanmor ini sangat dukung supaya tidak ada korban lagi. Diketahui Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Assegaf mengeluarkan instruksi tegas ya kepada seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti aksi kriminalitas jalanan yang kian meresahkan. Pimpinan tertinggi Korps Bayangkara di Lampung ini memerintahkan tindakan tembak di tempat bagi para pelaku kejahatan kekerasan, khususnya komplotan begal bersenjata yang nekat beraksi di wilayah hukumnya. Jadi pernyataan perang Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf ya terhadap begal. Ini Kapolda mengatakan ya dikeluarkan menyusul juga terjadinya insiden berdarah yang menewaskan seorang anggota polisi di Lampung tengah belum lama inilah ya, kita masih ingat juga kejadiannya teman Pro 2. Dan ini jadi sebuah hal yang membuat kita jadi mendukung lah gitu ya pernyataan Kapolda. Memang kalau ngomongin soal curanmor ini mereka juga kadang kan tega-tega teman Pro 2. Ya tega banget lah, pokoknya rela gitu kayaknya mau membuat orang lain tuh sampai berdarah atau juga sampai menewaskan orang lain demi dia mendapatkan motor gitu kan. Jadi harus ditindak tegas. Oke. Hati-hati di jalan teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang aktivitas hari ini juga tetap hati-hati kalau naruh kendaraan, jangan lupa kuncinya. Ya kan? Jangan sampai ada tuh yang lupa kuncinya bahkan sampai masih digantung gitu. Kalau perlu pakai tambahan juga biar enggak dicuri dan lain-lain, karena emang perlu kewaspadaan lebih baik lagi ya, biar kita juga terlindung atau mungkin lebih terjaga gitu dari orang-orang yang punya keinginan atau punya kesempatan untuk melakukan hal kejahatan.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada TV

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Masih disiapin buat kamu yang juga terus dengerin di 92,5 FM atau pakai aplikasi RRI digital di smartphone kamu ya. Buat kamu nih yang pagi ini juga udah sibuk banget, banyak kegiatan teman Pro 2. Apalagi mungkin semua aktivitas kamu juga harus menggunakan internet ya kan. Aktivitas padat, mulai dari internetan, video call, rapat, nge-zoom ya kan. Apa juga mungkin kamu yang juga nonton drama favorit kamu, sampai mungkin rencana traveling keliling Indonesia. Pastiin teman Pro 2 koneksi kamu itu bagus, stabil, super cepat. Makanya kamu pakai smartfren ya, karena kamu butuh banget koneksi internet yang stabil dan super cepat. Nah, kabar gembira teman Pro 2 buat kamu semua, karena jaringan smartfren sekarang makin luas, semakin stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Nusa Tenggara, semuanya udah terjangkau loh. Apalagi di Lampung, wah lancar banget. Jadi mau browsing, mau streaming, live shopping, sampai upload konten, semuanya lancar tanpa hambatan. Iya kan? Pakai smartfren dong. Ayo beralih ke smartfren sekarang juga. Kamu bisa dapetin kartu perdana dan paket data smartfren di outlet terdekat, di e-commerce favorit kamu, atau juga bisa kunjungi media sosialnya di @smartfrenworld ya. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana buat kami juga terus dengerin di 92,5 FM atau pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu ya kan. Sekarang pukul 8 lewatnya 59 menit waktu Indonesia Barat ya kan. Hampir jam 9. Di hari ini teman Pro 2, buat kamu yang juga punya banyak kegiatan sambil dengerin Pro 2 Bandar Lampung, kita bakal ngobrol sama seseorang yang udah hadir di studio. Kita bakal ngebahas sebuah topik yang menarik banget ya, ngobrolin toleransi ceritanya, moderasi beragama di kalangan anak muda. Nah, kalau ngomongin soal toleransi teman Pro 2, yang kita tahu ya bahwa memang apa ya, bisa dibilang beda keyakinan tuh bukan alasan gitu ya buat saling menjauh. Justru dari perbedaan itu kita belajar teman Pro 2 jadi manusia yang lebih dewasa lah gitu, lebih bisa mengerti. Karena di dunia yang semakin ramai ya kan dengan opini perdebatan, anak muda juga punya peran penting untuk menjaga satu hal yang sederhana tapi sering terlupakan, saling menghargai. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan keyakinan ya, bukan juga mengurangi nilai agama yang kita pegang, tapi tentang gimana cara tetap teguh dengan kepercayaan diri sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Dan hari ini kita bakal ngobrol teman Pro 2 dengan topik yang seru banget ya, bareng sama seorang Purna Rohis SMA Negeri 7 Bandar Lampung, ada kakak Muhammad Rido Aska. Biasanya teman-teman nyapanya Kak Rido. Halo Kak Rido, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Irma.
0: Oke, thank you udah datang ke studio Pro 2 Bandar Lampung. Ya. Ya, gimana kabar hari ini Kak Rido?
1: Ya, alhamdulillah baik, Fena.
0: Alhamdulillah baik ya. By the way, apa kesibukan akhir-akhir ini? Seminggu, dua minggu terakhir?
1: Kalau kesibukan akhir-akhir ini ya malah kesibukan saya nyari kegiatan gitu.
0: Oh, lagi sibuk cari kegiatan ya. Alhamdulillah hari ini ada kegiatan di Pro 2, seru banget gitu ya. Dan kita bakal ngobrol, ngebahas tentang moderasi beragama di kalangan anak muda. Dulunya anak Rohis ceritanya?
1: Iya, dulunya anak Rohis.
0: Di SMA 7, tahun berapa? Tahun 2 tahun lalu, setahun yang lalu atau gimana?
1: Baru tahun ini lulus.
0: Lulus. Jadi sebenarnya masih seger ya.
1: Iya, masih
0: seger. Dan mungkin adik-adik juga yang sekarang menjabat masih sering ketemu juga sama teman-teman Roy sekarang atau gimana?
1: Kalau ke sekolah ya pasti sering ketemu, apalagi di masjidnya kan. Pas mereka lagi latihan atau segala macam. Ya kalau jadi senior ya pasti mau ngawasin mereka gitu biar kedepannya masih terstruktur. Betul. Bisa kita ajarin dari yang pengalaman yang udah kita dapat.
0: Betul. Jadi emang kita bisa memberikan ilmu apa yang pernah kita dapat juga gitu ya, kadik-kadik, dan ngejaga silaturahmi, iya kan? Betul. Tapi hubungan senior sama junior itu gimana? Lama apa ada apa ya? Jarak, sungkan gitu-gitu atau saking merasa sedekat itu kalau Rohis di SMA Negeri 7?
1: Kalau Rohis kan dia kan kegiatannya sama agama gitu kan. Pastinya kami mendahulukan yang namanya solidaritas atas senior dan junior. Bukan berarti senior itu bakal lebih superior dari juniornya. Tapi kami mengutamakan rasa kekeluargaan. Jadi adanya kenyamanan dalam suatu organisasi. Jadinya setiap ada acara itu dilakukan dengan sikap penuh semangat atas keluarganya itu. Kalau menurut saya, sikap senioritas itu mengurangi efek kekeluargaan dari adik-adik kita kepada kita gitu. Betul. Malah memberikan rasa takut dan bukannya rasa nyaman. Makanya di Rohis kami untuk makan rasa kekeluargaan dan mengurangi sikap senioritas dan menganggap lebih seperti teman lah. Jadi bekerja sama bukannya saling memerintah.
0: Oke, jadi teman-teman tuh ngerasa nyaman gitu ya di Rohis itu ya, gak ada rasa kayak takut gitu ya. Kadangkala memang perlu saling menghargai antara junior sama senior, tapi bukan berarti kayak jadi ada rasa mungkin tadi ya senioritas yang akhirnya ngebuat jadi renggang hubungan. Apalagi Rohis kan biasanya anak-anaknya paham dengan agama gitu. Tapi by the way udah berapa lama? 2 tahun di sana di Rohis atau
1: Di Rohis saya ya 2 tahun.
0: 2 tahun ya, waktu masih dari kelas 2 ya.
1: Iya, dari kelas 1
0: sih?
1: Dari kelas 2.
0: Dari kelas 2. Oke. Tapi kalau ngomongin soal moderasi beragama nih teman Pro 2 ya kan. Jadi di lingkungan sekolah juga kan kita hidup berdampingan dengan banyak karakter ya kan. Banyak latar belakang, banyak cara pandang, ada yang beda agama, beda cara ibadah juga, bahkan berbeda cara berpikir. Tapi justru di sini jadi toleransi kita diuji ya kan. Apakah kita masih bisa berteman tanpa melihat perbedaan? Apakah kita masih bisa saling bantu tanpa memilih-milih? Anak muda sekarang teman Pro 2 sering disebut sebagai generasi paling terbuka enggak sih? Karena emang kita tuh emang benar-benar open minded. Iya kan? Tapi di sisi lain media sosial juga bikin kita kayak gampang terpecah ya kan, cuma karena perbedaan pendapat ya kan, atau mungkin perbedaan pola pikir dan lain-lain itu langsung gampang tergiring dengan komentar-komentar gitu. Yeah. Makanya penting banget buat kita juga punya sikap yang moderat, nggak mudah terprovokasi lah bahasanya, nggak gampang juga menghakimi, ngejudge seorang, tapi tetap juga mengedepankan rasa hormat dan setiap obrolan gitu kita saling respect gitu. Karena sejatinya agama itu hadir untuk membawa kebaikan, dan salah satu bentuk kebaikan paling sederhana adalah bisa hidup damai bersama dengan sesama kita nih teman Pro2. Hari ini kita kan ngobrol sama Kak Rido teman Pro2. Tapi kalau ngomongin soal toleransi, menurut Kak Rido nih, apa sih kalau bahasa apa ya, gampangnya bahasa anak mudanya toleransi dalam kehidupan anak muda sekarang gimana?
1: Toleransi itu kalau menurut saya ya, tentang cara kita menerima sebuah perbedaan dari orang lain. Karena di kehidupan kita ini, agama itu gak cuma satu, suku itu gak cuma satu, pastinya ya beragam. Makanya kita di negara kita ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena pada waktu itu negara kita tuh berjuangnya satu daerah satu daerah, gak pernah berpikiran untuk menggabungkan seluruh daerah untuk mencapai satu tujuan. Tapi saat kala itu para pejuang sadar kalau kita tuh kalau mau melawan para penjajah, yaitu kita perlu rasa menerima, perlu rasa kerjasama untuk mencapai suatu, karena kita itu suatu negara bukan suatu perdaerah.
0: Jadi bersama ya.
1: Iya. Nah, jadi toleransi itu sebenarnya itu cara kita memandang seseorang sama seperti diri kita, tidak ada bedanya, karena kita itu ya manusia, nggak ada yang spesial dari kita. Palingan yang membedakan itu tentang sikap kita. Makanya pentingnya toleransi itu, karena semakin kita tidak menerima toleransi, makanya kita sama aja menolak adanya keberagaman yang ada di dunia ini gitu. Yang hidup di dunia ini bukan hanya kita tapi banyak orang lain. Jadi toleransi itu tidak boleh semena-mena untuk menjatuhkan orang lain. Justru toleransi itu bagaimana kita bisa menerima orang lain. Seperti kalau orang misalnya nih, kalau ada agama lain yang berbuat buruk, kita tuh jangan benci orangnya, tapi benci perlakuannya. Karena perlakuannya itulah yang menyebabkan dirinya buruk. Dan kita juga jangan menjadikan itu untuk mendiskriminasi orangnya, tapi untuk menjadikan pelajaran semoga kita menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin.
0: Betul-betul sih ya, kadangkala sikapnya itu yang harusnya dirubah gitu ya, ya. Bukan kita juga harus juga membenci orang tersebut, apalagi sampai membenci agama tertentu, nah, gitu ya, suku itu tertentu gitu, menyamaratakan karena dia suku itu sama semuanya, nggak bisa gitu ya, agama itu nggak bisa. Jadi emang beda-beda setiap orang membawakannya gitu. Betul. Ya. Jadi kita nggak bisa menge-judge, menghakimi gitu satu suku, satu agama, bahkan itu orang tersebut gitu. Tapi kalau di sekolah gimana pentingnya moderasi beragama? Mungkin ngebangun moderasi beragama dari Rohis itu biasanya bagaimana cara teman-teman Rohis juga kalau dari Arido?
1: Moderasi beragama ya. Ya kalau di sekolah kan sekolah negeri ya. Sekolah negeri ya artinya belum tentu satu agama itu aja.
0: Iya kan.
1: Bahkan sekolah swasta yang katanya buat satu agama itu aja, pasti ada yang lain.
0: Betul.
1: Nah di Rois kalau udah diajarin kekeluargaan, pasti diajarin sosialisasi untuk menerima orang lain. Gak mungkin kalau kita mencintai diri sendiri, kita gak mungkin mau ngejatuhin orang lain. Karena kita tahu kalau kita ngejatuhin orang lain, kalau diri orang lain itu kita, pasti itu kita bakal merasa gak seneng gitu. Kalau kita merasa gak seneng, apalagi kita ngelakuin itu kepada orang lain. Jadi kalau kita udah sadar kalau perlakuan itu salah, yang kalau kita dilakuin kayak gitu juga kita gak nerima, ngapain kita ngelakuin hal tersebut gitu. Seseorang yang udah mencintai diri sendiri pasti gak bakal ngelakuin yang namanya diskriminasi terhadap orang lain.
0: Jadi kalau kamu masih diskriminasi sama orang, ternyata kamu gak cinta sama diri sendiri itu ya.
1: Betul.
0: Kamu jahat sama diri kamu juga gitu ya. Menzolimi diri sendiri ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang anak muda gimana sih kalau Rido melihat potretnya lah gitu secara garis besar. Apakah anak muda sekarang udah mulai terbuka beneran gitu? Tapi masih atau masih ada beberapa persen gitu ya menurut Rido kayaknya masih ya bahasanya mungkin sorry ya, kayak rasis dan lain-lain gitu, masih ada gak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau secara terbuka ya, kalau secara terbuka membenci satu sama lain, itu saya jarang sekali melihat. Tetapi kalau rasisme segala macam itu sekarang itu lebih diarahkan kepada candaan gitu. Nah karena sudah dinormalisasikan sebagai sebuah candaan, jadi hal tersebut tidak lagi dilihat sebagai penghinaan, lebih seperti canda tawa gitu. Itulah yang sebenarnya salah. agama, suku, dan ras itu sebenarnya bukan untuk dipermainkan. Karena itu merupakan suatu identitas seseorang yang seharusnya patut kita banggakan, karena itu menjadi keberagaman yang bisa membuat keberagaman kita tuh kaya seperti itu.
0: Oke, tapi pernah gak sih kayak gara-gara menurut kayak canda bercanda gitu ya, itu kan katanya bikin lucu lah gitu, tapi akhirnya jadi konflik gitu. Pernah gak Rido melihat itu, atau mungkin harus menyelesaikan konflik tersebut di sebuah pertemanan atau mungkin lingkungan gitu?
1: Sebenarnya kalau itu sih tergantung pertemanannya, Kak. Karena seperti yang saya bilang tadi, karena kebanyakan orang itu menormalisasikan candaan seperti itu. Ya kadang ya ada yang orang nganggap baik bercanda, tapi ya kita kan gak tahu sih, Kak, perasaan hatinya, orang lain. Nah, jadi kalau menurut saya ya, candaan seperti itu ya hentikan aja. Masih banyak candaan yang lain yang lebih lucu. Betul. Terus gak mesti bawa-bawa perasaan pribadi gitu.
0: Betul.
1: Atau
0: identitas
1: ya seperti itu.
0: Jadi sebenarnya itu nggak bagus untuk dinormalisasikan gitu ya. Jadi kalau bisa carilah yang lucunya itu benar-benar lucu tanpa harus menyakiti orang lain ya. Jadi pengen lucu dengan ngebully orang lain gitu biasanya. Atau mungkin
1: itu
0: kayak
1: salah
0: sih ya. Oke, nanti kita bahas lagi, ngobrol sama Kak Rido, teman Pro 2 di kesempatan kali ini. Sambil kita juga dengerin lagu, buat kamu juga pengen tanya-tanya sama Kak Rido, boleh. Apalagi mungkin anak Rohis SMA Negeri 7 ya kan, pengen nanya sama nyapa Kak Ridonya, boleh di WhatsApp aja di 08179925925, nanti bakal gue bacain.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di pada pagi hari ini ya kan, di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, yang mudah-mudahan juga kamu masih semangat juga dengan semua aktivitas yang dilakuin, dijalanin di hari ini. Kita masih bareng sama Kakak Rido, teman Pro 2 Muhammad Rido Aska. Ya, adalah Purna Rohis SMA Negeri 7 Bandar Lampung, yang kita hari ini ngobrolin toleransi, moderasi beragama di kalangan anak muda. Dan ya kan, hari ini tadi juga udah nanya juga nih sama Kak Rido terkait dengan apa sih menurut Kak Rido terkait toleransi itu, terus juga seberapa penting juga toleransi beragama di lingkungan sekolah gitu kan. Terus gimana anak muda sekarang yang mungkin lebih cukup terbuka terhadap perbedaan ya kan. Atau bahkan tadi Kak Rido sempat spill bahwa kebanyakan kayak bercanda-bercanda terkait dengan identitas ya, entah itu suku, agama, yang kadangkala itu kebanyakan kayak yaudah sih namanya bercandaan, dinormalisasi lah gitu ya. Padahal itu sebenarnya gak pantas gitu ya, tidak fantas ya untuk dijadikan bercandaan. Sebaiknya untuk tidak dijadikan bercandaan kalau kata Kak Rido. Udah deh gitu, cari yang lucunya yang lain aja bahasannya ya, ngasih Kak Rido ya.
1: Yes.
0: Jadi yang lain aja biar gak ada yang juga mungkin tersakiti. Mungkin satu pihak ngerasa lucu, tapi kan kita gak tahu hati yang lain ya kan, perasaan yang lain. Nah, terkait dengan ini nih, kalau misalnya sekarang ini kita tadi sempat juga nyinggung bahwa mungkin kalau di dunia nyata toleransi itu kerasa gitu, kita saling menghargai gitu ya. Tapi banyak kan orang gampang banget mengeluarkan suara yang membuat jadi apa ya, ya membuat orang lain tuh mudah terprovokasi gitu ya, jadi terpecah belah gara-gara komentar di media sosial. Contoh gitu ya, ada pakai akun, kadang kan pakai akun fake sih biasanya, pakai akun fake sengaja entah nggak untuk memancing apa gimana nggak ngerti, tapi itu jadi bisa ribut tuh di komentar gitu ya, terkait mungkin kita ya, di entar suku, entah agama atau hal-hal identitas lain yang akhirnya juga terpecah belah di media sosial. Gimana menurut Kak Rido juga tantangan terbesar nih ngejaga toleransi kalau di media sosial nih Kak Rido?
1: Ngejaga toleransi di media sosial itu ya sama aja seperti lingkungan di dunia asli, di mana ya kita tuh perlu teguhnya diri sendiri, keteguhan diri sendiri, integritas kita. Karena kalau orang lain udah kayak gitu, kita pasti sadar, oh ini cuma provokasi segala macam. Karena kita nggak ada buktinya tuh, belum tentu orang yang dikatakan orang lain itu benar. Kalau emang kita mau memeriksa kebenaran, ya kita cari lagi gitu, skeptis. Jangan asal-asalan menerima informasi dari orang lain yang belum tentu bisa diterima informasinya.
0: Oke, okay. Apalagi mungkin hanya dengan membaca komentar terus ikut juga terprovokasi langsung balas komentar gitu ya, langsung mau ribut gitu. Yeah. Menurut Kak Rido gimana kalau ada baca komentar yang kayaknya aduh nggak enak banget yang ngejelekin satu suku tertentu, agama tertentu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda?
1: Ya kalau pilihan pertama ya, kalau pilihan pertama mungkin koordinasi sama yang pembuat kontennya sih. Karena kan kalau di komen itu kan pasti kadang di postingan orang lain. Ya kalau di komen pasti bisa dihapus lah Kak gitu. Kalau enggak kita reply juga di komen, kita ajak buat orang lain enggak usah terprovokasi. Ya karena itu tuh sebuah hal yang enggak guna gitu loh Kak.
0: Iya,
1: kalau bisa ya dibiarin aja. Karena kalau kita ngeladenin juga itu cuma ngabisin tenaga.
0: Benar-benar gitu. Sih. Jadi udah biarin aja gitu ya. Karena emang mau bagaimanapun kadang-kadang orang lain tuh menjelekkan suatu apa ya, bidang atau suatu suku atau apa terserah. Kalau kita itu tahu bahwa itu hanya mungkin pola pikir yang salah aja, ya udah kita biarin aja gitu. Karena nyatanya enggak seperti itu gitu.
1: Betul.
0: Kan. Nah, tapi kalau menurut Kak Rido nih teman-teman Rohis ya, mungkin udah 2 tahun ya di Rohis ya. Gimana cara Rohis juga menyebarkan nilai perdamaian, saling menghargai, mungkin di sekolah bahkan di luar sekolah kalau Kak Rido pengalamannya.
1: Ya, kalau buat menghargai segala satu sama lain itu kita anggap saja semua orang itu sama aja gitu loh. Tidak memperbedakan perlakuan satu sama lain dan memperlakukan semua orang secara adil. Karena yang ngebuat orang itu tidak toleransi katanya itu adalah ketika kita tuh memperlakukan orang lain secara berbeda, padahal dalam posisi tersebut ya posisinya kita tuh sama, harusnya diperlakukan dengan satu sama lain itu sama gitu. Karena nggak ada suatu hal yang menuntut buat kita tuh dibedakan seperti itu.
0: Mm-hmm. Oke, okay, jadi kita semua ini manusia ini sama gitu ya kan, punya perasaan yang sama juga, pengen juga dihargain. Jadi kalau misalnya kamu pengen dihargain, ya hargain orang lain, nah, gitu ya. Betul. Ibarat kata tuh kalau kamu nggak mau dicubit, jangan cubit orang lain gitu kan, karena cubit itu sakit teman pro dua ya kan. Kalau tahu rasanya sakit, jangan nyakitin orang lain. Tapi tahu nggak? Mungkin kayak pernah gitu ketemu dengan orang yang terlalu mudah menghakimi orang lain atas nama, mungkin kayak atas nama agama, atas nama suku, atas nama sesuatu daerah dan lain-lain. Gimana pendapat kakak tentang orang yang terlalu mudah lah menghakimi orang lain itu? Emang dia mah gitu, namanya sukunya ini kan, iya sukunya gitu begitu kan, kan suka gitu kan, ada orang yang gitu kan, mudah banget biasanya, apalagi yang old school biasanya, orang-orang yang lebih agak mungkin gennya bukan Gen Z lah gitu, mungkin lebih dewasa lagi, kadang-kadang lebih mudah tuh dengan hal seperti itu. Gimana menurut Kak Ridho?
1: Nah,
0: menasehatinya orang tua kadang-kadang.
1: Nah, seperti kata kakak itu kan tadi, menasehatinya orang tua kan. Pada dasarnya ya anak-anak itu dibentuknya dari kecil kan, dari faktor lingkungan. Lingkungan bersih memaksa kita untuk berbuat bersih, lingkungan kotor memaksa kita buat berbuat kotor gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau emang lingkungannya udah ngajarin toleransi segala macam, pasti dia nggak bakal ngelakuin seperti itu. Pasti ada suatu yang di lingkungannya yang mengajak dia buat membenci itu juga gitu. Karena nggak mungkin api itu menyala kalau nggak ada gasnya gitu, kalau nggak ada yang menyalakan. Jadi sebenarnya tinggal kita ajak aja dia ke lingkungan kita yang mungkin bisa ngajak dia buat berubah gitu. Karena semua orang itu pada dasarnya pasti ada perkembangan, nggak mungkin gitu-gitu aja. Nama juga manusia itu ya kehidupannya berjalan, nggak menetap di satu titik.
0: Jadi kita ajak dia ke tempat yang mungkin lebih bersih ya, kalau dari main kotor-kotoran ya. Tapi memang sih ya, kadang-kadang pola pikir itu terbentuk karena lingkungan gitu ya, lingkungannya yang akhirnya terus nasihatan dari kecil, akhirnya itu yang tertanam gitu ya. Atau mungkin karena tadinya sebenarnya juga gitu, orang tuanya ngajarin yang bagus-bagus, ketemu dengan lingkungan yang nggak pas gitu ya, lingkungannya. Lingkungannya gak membuat dia jadi punya kebiasaan yang baik gitu, atau pola pikir yang baik, akhirnya berubah gitu ya. Jadi kita ajak lagi, ayo lagi berubah jadi lebih baik lagi. Betul. Gitu. Kadang-kadang nasihatin orang itu gak mudah sih?
1: Iya emang gak mudah. Karena jadinya kalau dulu itu kan tugas ngajak orang lain biar bisa berpikir ya, itu tugas nabi. Karena tugas yang berat gitu loh. Belum tentu suatu manusia, satu manusia aja belum tentu bisa ngajak satu manusia yang lain. Apalagi itu yang beribu-ribu orang, berjuta-juta orang gitu.
0: Jadi emang mau menasehati, mengubah seorang itu gak mudah.
1: Iya ya. Betul.
0: Bener-bener ya effort lah. Bahkan kalau sekarang tuh cewek katanya kalau ketemu dengan cowok yang gak baik ya, terus dia niat untuk mengubah, sulit ya, mendingan udah.
1: Susah sih
0: kalau kata Ridho, udah deh ya, nggak usah ya, karena kita mau merubah diri sendiri aja kadang-kadang sulit ya,
1: apalagi ya, itu.
0: Mengubah orang lain.
1: Betul.
0: Mengubah diri kita menjadi lebih baik aja teman pro dua tuh nggak segampang itu ya. Betul. Apalagi kita mau mengubah orang lain, jadi coba dipikirkan ya kan. Tapi gimana juga nih cara kita tetap teguh pada keyakinan sendiri ya kan, tanpa kita harus menjatuhkan keyakinan orang lain. Kadang-kadang kan mungkin karena kita sangat terbuka lah ibarat kata menerima, akhirnya kita juga terbiasa nih dengan mungkin hal-hal yang mungkin menggoyahkan iman atau apa gitu. Menurut Kak Ridho seperti itu atau gimana?
1: Nah makanya itu Kak, kalau kita belajar agama, kita tuh harus ngerti dulu cara berpikir gitu. Karena orang yang bisa berpikir itu pasti agamanya lebih terstruktur gitu Kak, lebih bisa di lebih terbuka, nggak kaku Kak agamanya. Jadi kalau emang kita paham agama, kita pasti kalau ngelihat suatu ilmu yang lain atau suatu agama yang lain, kita tuh pasti ngambil yang baiknya Kak. Nggak mesti benar dengan apa yang agama kita ajarin. Maksud saya bukan nggak benar gitu ya, bukan nggak sesuai dengan kitab segala macam. Maksudnya belajar menerima orang lain juga gitu, agama lain. Karena agama lain juga satu juga tujuannya, itu mengabdi kepada Tuhannya gitu kan. Nah kalau kita emang udah terbuka pikirannya, kita tuh malah seneng gitu Kak menerima, oh gini nih sudut pandang orang lain. Jadi kita bisa lebih memahami apa itu artinya toleransi, apa itu artinya menerima orang lain segala macam seperti itu. Jadi ya agama itu sebenarnya bukan untuk membenarkan apa yang salah gitu kan, tapi untuk mengetahui apa, kenapa kita harus ngelakuin ini gitu kan. Karena agama itu dipelajari itu dengan kenapa, bukan apa namanya, ya bukan dilakukan apa yang tidak boleh dan yang boleh gitu kan. Kita harus tahu dulu kenapa kita ngelakuin ini. Karena kalau kita ngelakuin sesuatu gitu kan, kalau tanpa tahu apa itu tujuannya, ya kita pasti bisa aja jatuh ke lubang kelinci gitu kan. Karena kalau kita udah tahu tujuan kita kalau ngelakuin itu, kenapanya itu, pasti kita tahu, oh ini pasti kita dapat kayak gini, kita tahu itu kita masuk ke jebakan atau malah dapat hadiah gitu kan dari apa yang telah kita lakuin itu.
0: Iya sih. Jadi bahkan kita mau beribadah aja kita tahu kenapa sih kita beribadah. Yeah. Karena kita butuhkah, ya mungkin kita butuh Tuhan ya kan. Kita butuh. Bahkan kayak ibarat kata tuh, ibarat tuh kayak ngebuat kita juga jadi tenang ya kan. Atau mungkin juga lebih ya, ngerasa ada, kalau bisa dibilang healing ada jalan-jalan gitu ya. Tapi bahkan ibadah itu juga menurut gue tuh healing ya. Ibarat kata apapun agama lo ya kan, ibadahnya terserah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tapi menurut gue ibadah itu sebuah cara kita juga buat healing gitu. Itu kenapa juga kita butuh gitu kan, waktu juga kita berduaan dengan Tuhan kita itu gitu kan. Nah itu kenapa-kenapa itu kadang kita cari itu kan. Kadang orang nanya kenapa, kenapa kok harus apa ya. Sampai ada yang pernah nanya sih kayaknya sama seseorang, gue lupa, sama Harjunot Ali kalau gak salah apa ya. Bang, boleh gak sih kalau gue gak percaya sama Tuhan, kata dia. Kata the netizen, kata Harjunot Ali bilang gini, ya gak apa-apa, sampai lo tanya aja sendiri sama diri lo, kenapa lo hidup di dunia ini, untuk alasan apa lo hidup di dunia ini gitu. Jadi gue mikir juga dengan jawabannya Harjunot ya, ya kadang kan gue mikir, oh iya juga ya, kenapa ya kok Tuhan itu memberikan kesempatan kita hidup untuk apa gitu kan. Jadi emang kenapa-kenapa itu yang kadang-kadang kita harus cari ya sih, ya, betul, gitu kan. Oke, tapi kalau ngomongin soal agama ini kayak sebuah bahasan yang luar biasa gitu ya. Kayak bisa dibilang kayak nggak selesai-selesai gitu. Bahkan kalau teman-teman Rohi sendiri itu kalau ngumpul itu ngebahasnya selalu soal kayak agama, ibadah, atau mungkin ada bahasan lain nggak sih biasanya gitu?
1: Kalau kami ya, kalau Royce kadang ya latihan apa? Ya latihan buat Isra Mi'raj gitu. Terus mempelajari ya kan kadang ada yang gak ngerti tajwid segala macam.
0: Banyak hal yang dipelajari ya.
1: Karena pada dasarnya kita harus mempelajari yang di dalam dulu gitu kan. Kalau kita mempelajari yang di luar dulu, kita gak ada kematangan terhadap diri sendiri gitu. Makanya pelajarilah dirimu sendiri baru orang lain gitu.
0: Yes, oke. Tapi ada gak nih hal-hal kecil yang mungkin biasanya dilakuin sama pelajar lah ya, sebagai anak muda gitu, untuk ciptain lingkungan sekolah yang lebih toleran biasanya. Dari Royce ada kegiatan-kegiatan apa? Mungkin per tahun, per bulan, apa?
1: Kalau Royce ya,
0: yang biasanya untuk toleransi, berbagi gitu.
1: Toleransi. Kalau toleransi kan itu artinya sama orang yang berbeda gitu kan. Kalau kami ya lebih ke sikap kami, bukan ke kegiatan. Karena pada dasarnya kegiatan tuh belum tentu ngubah sikap kita dengan satu hari itu tersebut saja kan. Itu harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi diajarkan untuk ya menerima seorang apa adanya gitu. Tidak mesti agamanya ini, tidak mesti seperti ini. Karena pada dasarnya ya mereka itu dibentuk dalam suatu lingkungan itu. Dan kita harus kalau gak mengajak dia, ya kita harus tidak, setidaknya kita tidak menjudge dia gitu kan. Tidak mendiskriminasi dia atas ya kejahatannya gitu.
0: Iya, oke. Tapi kan kalau bisa dibilang toleransi ini terus digaungkan ya, apalagi di dunia remaja, anak muda gitu ya, kayak ayo dong kita toleransi terus tuh digaungkan gitu. Sebenarnya kenapa sih terus, apakah emang masih banyak gitu ya, mungkin kayak bullying atau hal-hal yang berhubungan dengan tadi intoleran lah gitu, intoleran di dunia sekolah atau anak muda ini, menurut Rido gimana, atau harus yang harus diperbaiki juga mungkin?
1: Ya kalau sikap intoleran itu, kalau pendapat saya, kalau dari penglihatan saya, itu mereka lebih ke orang-orang yang sangat berbeda gitu kan. Kayak bule, kayak yang benar-benar kegiatan mereka tuh berbeda gitu kan. Kayak misalnya orang Lampung sama orang Palembang. Itu kan Palembang tuh kan ada ciri khasnya
0: kultur,
1: gitu.
0: Kulturnya.
1: Ya. Nah, jadi ya kadang kayak jadi ledekan gitu. Nah, itu mungkin mereka nggak nganggapnya bercanda gitu kan. Nah, balik lagi ke situ Kak. Kadang orang ngadepnya bercandaan, tapi ya kadang orang tersinggung juga yang dicandain itu gitu.
0: Tapi kalau di sekolah nggak ada ya kayak untuk bullying gitu saat ini menurut Rido?
1: Justru kalau bullying itu Kak lebih ke inter, lebih ke apa intra, bukan keluar, lebih ke satu agama. Kenapa? Karena di dalam suatu lingkungan aja itu dalam yang kita yang sama itu kalau ada yang lebih dari kita itu kadang ada rasa cemburu gitu, rasa untuk menjatuhkan orang tersebut karena kita takut orang itu lebih dari kita gitu. Nah, karena rasa takut tersebut adanya ingin menjatuhkan sesama kita gitu. Makanya Kak lebih banyak masalah di dalam suatu agama daripada agama lain sama agama lain gitu.
0: Jadi itu ya kebanyakannya malahan bukannya karena intoleran sama orang mungkin yang berbeda gitu ya agama dan lain, tapi kebanyakan malah satu agama gitu ya, yang mungkin terjadi mungkin kayak perselisihan dan lain-lain. Di sini juga mungkin anak muda kan aktif tuh ya dengan media sosial. Kalau Rohis SMA 7 gimana media sosialnya, aktif juga atau gimana dalam menyebarkan ya toleransi, ajakan toleransi gitu-gitu?
1: Paling kalau Rohis ya paling saling menghargai pas ada hari raya gitu, agama lain. Ya kami ikut merayakan, bukan ikut merayakan juga sih, lebih ke menghargai gitu. Lebih kayak oh ya selamat ya gini segala macam. Ya namanya ibadah orang lain gitu kan. Ya kalau enggak ya kita enggak usah ganggu mereka gitu kan. Enggak usah ngeledek segala macam gitu. Karena kalau kita ngebiarin juga ya itu mereka senang gitu loh. Enggak usah kita gangguin segala macam gitu.
0: Bahkan kayaknya ada pernah waktu ke apa ya, kegiatan saling menjaga rumah ibadah gak sih, inget gak? Yang waktu Natal.
1: Oh iya iya, tahu
0: ngejagain teman-teman muslim ngejagain gereja gitu ya. Waktu Idul Fitri ya, Idul Fitri. Itu juga teman-teman Kristen itu, atau juga agama lain lah gitu, gak hanya satu agama aja, itu membantu juga ngejagain rumah ibadah orang Islam, masjid itu jadi sebuah hal yang indah ya. Kita senang banget kalau misalnya kayak wah gila ya toleransinya luar biasa. Bahkan di daerah mana gitu, gue tuh ngelihat kayak waktu Lebaran, kalau nggak salah Lebarannya itu semua agama saling bersuah salam-salaman. Jadi kayak hari itu keliling gitu, pokoknya entah dia mau agama apapun ya yang ada di. Karena di Indonesia kan kita punya beberapa agama, itu saling yang mungkin suku Bali juga keluar tetap salaman berkunjung gitu, jadi tetap punya rasa toleransi yang luar biasa gitu. Juga mungkin di acara-acara lain gitu, itu ada sih, gue pernah ngeliat juga di media sosial.
1: Keren sih itu,
0: keren sih itu menurut gue. Tapi itu juga mungkin kayaknya perlu banget ya di di
1: perlu rasa sadar di lingkungannya itu.
0: Benar, bahwa kita juga harus saling menghargai. Bahkan ternyata hal-hal gitu tuh bikin kita jadi makin deket gitu ya, tanpa harus mengurangi rasa keyakinan kita.
1: Nah,
0: ya
1: betul.
0: Kan jadi kita tetap yakin sama agama kita masing-masing, ya gak sih, tetap ibadah dengan tekun dengan kepercayaan masing-masing. Yang muslim juga rajin, tetap rajin sholat, yang Kristen juga tetap rajin ke gereja dan lain-lain gitu. Teman Pro 2 gimana? Kamu yang juga mungkin pengen tanya ya kan, pagi ini siapa nih? Oh ini request lagu gitu ya Jaka, request lagu, tetap semangat tanya dan tetap tersenyum. Siapa sih ini? Lalu Kak izin Pro 2 hit list request lagunya Anggi dari Julia di Jakarta. Salam katanya buat penyiarnya. Oke. Yang mau tanya sama Kak Rido boleh juga WhatsApp di 081 79 925 925, nanti gue bacain WhatsApp-WhatsAppnya yang pagi ini gabung, atau DM Instagram boleh di @pro2bdl.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Ochata. Sembilan dua koma lima Pradua Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pradua. Lagu juga ini ngantarin kita udah sampai di pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Gimana teman Pradua, kamu juga hari ini udah ketemu sama siapa aja? Semoga juga ketemu dengan banyak orang, gak ngebuat kamu jadi banyak konflik ya. Kalau kamu bisa menerima, respect sama orang lain, menghargai, mudah-mudahan juga orang lain juga bisa menghargai kamu. Karena sikap orang lain ke kita itu tergantung bagaimana sikap kita ke orang lain tersebut ya. Kalau kita menghargai orang lain, respect, ya orang lain juga akan menghargai kita dengan baik. Respect cara kita berbicara itu akan balik lagi gitu ya, ke orang tersebut, ke diri kita sendiri gitu. Jadi hari ini kita udah ngobrol teman Pro 2 sama Kak Muhammad Ridho Aska yang baru beberapa bulan ya meninggalkan Rohis ya, karena baru lulus ya, purna Rohis SMA Negeri 7 Bandar Lampung, teman Pro 2 yang sudah 2 tahun kita di Rohis. Kabarnya Kak Ridho ini bakal ngelanjutin ke ITERA.
1: Iya, ITERA.
0: Sambil nyoba-nyoba juga nanti mau lanjut kemana Kak? Ke kedinasan ya?
1: Iya, kedinasan.
0: Mudah-mudahan nanti mungkin bisa lolos ya, sesuai dengan yang terbaik lah gitu. Ya. Karena emang kadang kita pengennya apa tapi Tuhan Allah tahu gimana terbaik kita. Betul. Tapi mudah-mudahan sukses apapun yang diinginkan ya. Yeah. By the way, hari ini udah ngobrol banyak, thank you Kak Agus, tapi mungkin sebelum kita pamit, sebelum kita pisah, boleh kasih teman kasih pesan ke teman Pro 2, kasih semangat juga biar untuk terus menjaga toleransi kita nih sama-sama anak muda biar tidak terpecah belah gitu. Yeah. Boleh, silakan.
1: Toleransi itu adalah sebuah keterikatan antara kita semua, yang dimana kalau kita saja tidak bisa menjaga toleransi, artinya kita tidak bisa menjaga iman diri sendiri. Dan maka dari itu, hargailah diri sendiri, hargai orang lain, maka dari situlah engkau akan menemukan jati diri sendiri.
0: Oke, jadi dengan menghargai orang lain sama aja menghargai diri sendiri.
1: Iya, harus ya. Ada dua-duanya.
0: Harus ada dua-duanya. Ayo teman Pro 2 ya kan, kamu cintai diri kamu dengan juga bersikap baik kepada orang lain ya. Kalau kita bersikap jahat sama orang itu, kita hanya menjahati diri kita juga. Iya, ya kan. Betul. Artinya buat orang lain tidak suka sama kita gitu ya, banyak orang lain akhirnya nanti nggak simpatik, nggak ya nggak seneng lah karena sikap kita yang tadi jahat teman Pro 2. Kalau pengen disayangin, kita harus bisa
1: menyayangi
0: diri sendiri dan menyayangi orang-orang di sekitar kita. Oke, okay? Terima kasih sudah datang. Yes. Udah cerita, udah ngobrol hari ini terkait topik kita ya kan, yang udah dibahas moderasi beragama. Dan gimana juga ini ada di kalangan anak muda, terutama juga dari Rohis, dari lingkungan sekolah ke lingkungan mungkin lebih luas lagi gitu. Terima kasih Kak Ridho, sukses selalu. Mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi.
1: Siap, Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Salam Kak.
0: Teman Pro 2, itu dia obrolan kita hari ini bareng sama Kak Ridho ya, yang udah di sepada. Aku juga udah harus pamit. Makasih banget buat udah dengerin 92,5 FM. Nanti kita ketemu lagi. Iya, besok aku bakal temenin kamu di sore hari, sore ceria. Oke. Okay? Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, Let's Unite Share and Pressure Willingness on the with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Bye bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: ilmu tentang bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Sebentar kembali Lampro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Sama siang Lampro 2 di Santai Siang kali ini. Kalian ditemani sama Liza. So, stay tuned.

0: Iya, dalam Pro 2. Sampai siang kali ini ya, ada banyak banget yang mau gue bacain buat kalian nih ya. Informasi-informasi sebenarnya udah gue kumpulin gitu dari kemarin gitu ya. Dan saya gue harus milih beberapa. Dan kali ini yang mau gue bacain adalah informasi ke kalian nih ya. Adanya Koperasi Merah Putih Wai Halim disiapkan jadi pusat layanan warga. Wow. Terus juga untuk di bagian olahraga nih, ada ragam tradisi supporter paling unik yang selalu meriahkan Piala Dunia. Terus juga yang terakhir yang pastinya kita masuk ke entertainment, yaitu Teyang resmi rilis album Quintessence ya. Semoga gue baca benar, tapi semuanya bakal gue baca cuma buat kamu.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Iya benar banget ya, di santai siang kali ini kita bakal nemenin kamu di yang gak siang di siang hari ini ya. Karena mungkin jam segini adalah ketika kalian nih ya, ataupun kita-kita semua nih lagi sibuk ya, lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain soal gitu ya, lagi masak gitu di rumah gitu ya, atau mungkin lagi di jalan gitu ya. Jadi buat kamu teman berdua terutama lagi di jalan gitu ya, semoga kalian berkendara dengan nyaman dan tenang gitu ya. Semoga selamat sampai tujuan, gak usah kebut-kebut gitu ya. Hati-hati di jalan aja gitu teman berdua. Dan sembari nemenin kalian gitu ya, di siang yang sibuk ya, di siang yang sangat terik ini gitu ya, kalian boleh banget mau request lagu gitu ya, boleh langsung aja ke WhatsApp kita nih di 081799925925, ataupun bisa juga lewat Instagram kita nih di @prodobdl, semuanya bakal gue bacain. Jadi jangan lupa send request ya supaya gue bisa play lagu kesukaan lo.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

di 9,5 FM di sampai siang yang nomor 2. Dimana kalian kalau mau request lagu gitu ya masih bisa banget nih. Bakal bisa bacain. Dan kali ini udah ada request yang masuk ya. Maaf. Dari 0852 4405. Sekian. Halo kak, boleh dong request lagunya All Day Project yang I Don't Bargain. Oke, ntar kita coba cari ya, semoga ada. Terus juga dari berapa, 0821 1669. Sekian. Halo kak, boleh dong request lagunya Taylor Swift yang Ruin the Friendship. Oke, nanti kita play ya. Jadi buat teman berdua yang mungkin mau request lagu, boleh banget tinggal request aja ya di 0817992595. Ataupun juga bisa lewat di Instagram kita di @produbrl. Semuanya bakal gue bacain, oke? You heard what I said.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
1: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
2: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 90,5 FM.

dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Demam Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: 5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Iya, benar banget tahun pra-2. Masih ditemani sama Liza ya di sampai siang. Gimana nih siang harinya ya? Walaupun kayak jam segini tuh enaknya makan enggak sih? Ya kan makan siang ya. Jadi buat tahun pra-2 gitu ya. Selamat menikmati gitu makan siangnya ya. Jangan lupa minum gitu ya. Karena kalau ngeliat cuaca kan cuacanya cukup terik ya tahun pra-2 ya. Cukup terik gitu. Jadi kadang tuh kepingin banget minum yang dingin-dingin gitu kan. Tapi ternyata nih setelah gue baca ya di artikel yang gue baca nih, karena ternyata ada beberapa yang menyatakan bahwa jangan minum air es di tengah cuaca panas gitu kan. Kenapa sih gitu kan? Jadi ternyata katanya kalau misalnya mengonsumsi air yang bersuhu dingin gitu ya di cuaca yang panas itu agak kurang dianjurkan untuk dikonsumsi, karena ternyata nih jika mengonsumsi air yang dingin gitu ternyata belum tentu bisa mendinginkan suhu tubuh dengan langsung gitu loh. Tapi ada juga yang mengungkapkan bahwa kalau misalnya kamu mau minum gitu ya di cuaca panas, mungkin bisa pakai air yang suhunya itu gak terlalu dingin gitu loh. Karena itu mungkin bisa menyesuaikan gitu ya untuk suhu tubuh yang panas gitu untuk ke yang dingin gitu. Jadi jangan langsung jebret ke yang dingin gitu ya. Mungkin ya. Jadi tapi ada juga yang bilang kalau misalnya nih orang yang konsumsi air es nih bisa memicu radang gitu loh. Bisa juga memicu batuk dan juga permasalahan kesehatan lainnya. Jadi mungkin buat teman pra-2 bisa diperhatikan lagi gitu ya, kalau misalnya kalian lagi ngerasa kurang sehat gitu ya, atau mungkin tenggorokannya agak-agak serak-serak basah gimana gitu ya, mungkin bisa dikurangi dulu minum air es ya gitu ya. Bisa diganti dengan air yang suhunya normal gitu ya, dibandingkan dengan air yang dingin gitu ya, sampai kondisi kamu kembali sehat.

0: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: I just hope that someday someone would love me.
1: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke pawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Iya, tahun berdua. Ini berita baik ya untuk kalian ya, karena untuk putra-putri terbaik Lampung, saatnya tunjukkan bakat, wawasan, dan kecintaan terhadap budaya Lampung melalui ajang bergengsi Duta Sigar Lampung. Dan persyaratannya nih, ada pria dan wanita berdomisili Lampung, terus juga usianya 15-28 tahun, memiliki tubuh yang proporsional, berkomitmen dan bertanggung jawab, memiliki bakat atau prestasi di bidang tertentu, terus juga sehat jasmani dan rohani, terus juga memiliki wawasan tentang pengetahuan umum, serta budaya dan pariwisata Lampung. Terus juga rangkaian kegiatan ini ada gelombang pertama, yaitu pendaftarannya tanggal 26 April sampai 26 Mei 2026. Terus juga wawancaranya pada tanggal 30 Mei 2026. Pengumuman hasilnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2026. Sedangkan untuk di gelombang 2, pendaftarannya akan dibuka dari tanggal 2 Juni sampai 2 Juli 2026. Wawancaranya akan dimulai pada tanggal 4 Juli 2026 dan pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2026. Dan juga nih buat teman perdua, pendaftaran bisa dilakukan melalui link bit.ly/DutaSigarLampung2026. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi di 0811-7210-387 atau bisa juga lewat Instagram di @officialdutasigarlampung. Jadi buat kamu nih putra-putri terbaik Lampung yang percaya diri, inspiratif dan siap menjadi wadah wajah budaya daerah, yuk segera daftar menjadi Duta Sigar Lampung tahun ini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua Bank Lampung.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: RRI Bandar Lampung.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Iya, Liza masih nemenin kamu ya teman berdua di hari ini. Hari sore nggak ada. Gue panik gue. Nah, jadi teman berdua kalau misalnya kalian nih pernah nggak sih kalian nonton drakor yang namanya Moving? Jadi kalau kalian nih suka banget sama drama yang action gitu, yang punya super power kayak. Kayaknya kalau sekarang lagi happeningnya yang Wonderful nggak sih? Atau mungkin yang mirip-mirip kayak Atelier Family, agak lupa lagi gue namanya. Tapi nih yang mau gue bacain adalah kalau misalnya ada berita tentang bocoran cerita dan pemain drama Korea Moving 2 gitu. Jadi buat kamu ya penggemar drakor Moving gitu ya, ternyata mereka sudah mulai masuk tahap produksi gitu ya, karena sayangnya si Bong Sok ini yang dimainin sama siapa ya namanya ya, pokoknya dia lah ya, itu digantikan gitu. Jadi pemain lama yang masih bareng ini adalah Ryu Sung Ryong, Han Hyo Joo, Jo In Song, Ryu Sung Beom, Go Yun Jung, Kim Do Hoon, sama Shin Dal Gi. Terus ada yang baru juga kan dari Won Yu Bin yang menjadikan wajah baru nih yang masuk di musim kedua Moving untuk memerankan karakter Kim Bong Sok. Jadi Moving kedua sendiri adalah menjadi karya kolaborasi antara Kang Full dan juga sutradara Kim Song Hun. Jadi semesta pada musim kedua dipastikan akan semakin berkembang berkat kerja sama mereka berdua tuh. Jadi ini masih tahap produksi ya teman berdua. Jadi semoga kita bisa segera nih nonton Moving yang kedua ya, karena gue udah jujur gue udah nungguin banget karena dia termasuk salah satu drakor yang keren. Pokoknya kalau misalnya teman produa nih belum nonton, tonton dulu ya Moving pertama.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Sudah kembali Metro 2 RB, selamat teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, ada waktunya Liza untuk pamit. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah gabung sama Liza dari tadi ya, dari jam 10. Dan terakhir dari Liza, classify cara inspirasi willingness only with Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RB Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah tetap di darah, ini yang baik teman Pro 2.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana sore hari kamu? Semoga baik-baik aja ya sore hari ini ya. Hari ini spesial banget, setiap hari spesial tentunya ya, tapi hari ini lebih spesial lagi karena Angga sudah membawakan atau sudah kedatangan nih owner dari makanan yang sepertinya selalu dimakan kalau kamu pingin atau pil ataupun kangen sama Jepang gitu ya. Udah ada Kak Alda dan juga Kak Tasya, teman Pro 2 ya, owner dari Hikari Takoyaki. Apa kabar?
1: Kabar baik, Kak.
0: Oke.
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Enggak apa-apa kok Kak, mic-nya dideketin juga enggak apa-apa gitu. Daripada susah kan gitu. Oke, tapi kesini aman kan tadi ya?
1: Aman-aman, Kak.
0: Oke, okay, tapi Angga penasaran nih, Hikari Takoyaki ini apa nih? Tentunya takoyaki dong, tapi lebih spesifiknya apa?
1: Iya, jadi brand kita itu memang ya Hikari itu jualannya awalnya emang takoyaki aja gitu kan. Gak ada yang lain gitu ya, udah hampir apa jalan 4 tahun kayak gitu. Paling ada menu-menu lain kayak misalnya ada dimsum, ada gyoza, ada matcha juga, tapi fokus kita emang di takoyakinya aja kan.
0: Oke, sekarang berarti sudah ada matcha, dimsum, tapi fokus utama di takoyaki.
1: Takoyaki gitu aja kita.
0: Oke, sejak kapan tadi Kak? Sorry.
1: Kita 2023 bulan April Kak, kita udah mulai.
0: Oke, berarti sekarang tahun ketiga ya?
1: Tahun ketiga, tiga lewat dikit lah gitu.
0: Oke, kenapa di 2023 tuh memutuskan jualan takoyaki? Dari banyaknya makanan lain gitu.
2: Oke, jadi itu kita berdua itu awalnya tinggal di Jepang.
0: Oke, Tapi orang Indonesia kan?
2: Orang Indonesia.
0: Oke, sini juga. Ya gue udah mau ngomong Jepang nih bentar lagi nih kalau orang Jepang gitu.
2: Iya, jadi memang kita waktu itu tinggal di Jepang, suami saya beberapa tahun udah tinggal di sana dan saya ikut. Nah, ketika kita di sana kita menemukan masalah-masalah sehingga kayaknya nggak memungkinkan lagi nih untuk tinggal di sini dan kita memutuskan untuk pulang. Nah, sebelum memutuskan untuk pulang itu awalnya kita buat rencana dulu kan, buat plan. Nah, di sana memang kita suka jajan takoyaki. Jadi kita cobain banyak takoyaki yang ada di Jepang, kita riset dan segala macam. Di rumah juga kita suka buat takoyaki berdua. Misalnya kita kalau malam-malam weekend kita suka bikin takoyaki terus kita bagiin ke tetangga-tetangga gitu. Tentunya pakai barang-barang yang dari Jepang, tapi kita pastikan itu halal gitu ya, karena kan kalau jajan di luar itu susah dipastikan makanannya halal karena ada mirin lah, ada dan segala macam, sehingga itu tantangan tersendiri lah untuk kita gitu, untuk muslim yang tinggal di sana. Dan akhirnya kita ngerasa kita suka, ngerasa kita memang paham rasa takoyaki dan memang kita cukup suka lah sama takoyaki dan emang itu menjadi kayak ya udah kita bikin ini aja di saat kita pulang ke Lampung waktu itu.
0: Oke, berarti emang udah riset ya waktu di Jepang juga ya?
1: Alhamdulillah udah riset sih Kak kita.
0: Oke, atau kebalik malah di Jepang buat makanan Indonesia terus di Indonesia buat makanan Jepang gitu. Kan bisa aja ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi ada enggak sih perbedaan dari takoyaki yang di Jepang sama yang di Indonesia sendiri gitu?
1: Yang paling utama sih Kak, kalau yang saya lihat ya, karena kalau di takoyaki Jepang itu kan dia memang isiannya gurita tuh Kak. Jadi takoyaki itu tako itu gurita, artinya bahasa Jepang tuh, jadi yaki itu panggang. Jadi sebetulnya ya gurita yang dipanggang gitu loh, dengan campuran adonan tepung dan sebagainya. Sampai di Indonesia itu isinya sosis tuh, jadi ketipu kita ya.
0: Oke, itu yang menjadi perbedaan banget ya berarti ya?
1: Padahal kan kalau misalnya makanan Jepang itu dia sederhana, dia mengandalkan kualitas bahan dan tekstur sebetulnya Kak. Kalau misalkan suka dengan sushi, mungkin dalam ada sushi teh segala macam kan, sashimi segala macam, itu kan mengandalkan kualitas bahan gitu Kak. Sementara yang kita lihat masalahnya di Indonesia ini takoyaki itu kebanyakan isiannya nggak gurita. Makanya takoyaki kita dari awal perjalanan sampai sekarang itu pakai gurita terus.
0: Nggak ada isian lain berarti?
1: Nggak ada isian lain kecuali kalau misal kakaknya alergi kita ganti sama keju gitu sama yang lain bisa.
0: Oke, itu salah satu penyesuaian yang dilakukan sama Hikari Takoyaki berarti?
1: Kita harus membuka pandangan bahwa sebenarnya takoyaki itu makanan yang luar biasa enak dan sustain ya. Kalau di Jepang tuh dia hampir ratusan tahun kok, Kak.
0: Oke.
1: Kayak gorengan kali ya kalau di sana ya.
0: Oke, berarti hikari takoyaki sendiri berperan penting untuk meneluruskan itu ya, jatuhnya ya.
1: Iya, betul. Meneluruskan pemahaman ya.
0: Biar lebih mengerti gitu ya. Tadi kan sempat di-mention berarti penyesuaiannya itu dari guritanya sendiri. Mm-hmm. Sementara tempat yang lain kan banyak banget takoyaki yang isinya bermacam-macam. Mm-hmm. Dan hikari pakai gurita. Selain itu ada penyesuaian lain enggak yang disesuaikan biar lidah orang Lampung tuh lebih ngena banget gitu? Siapa tahu di Jepang micin dan garamnya nggak ada, di Lampung dikasih gitu, atau gimana sebenarnya?
1: Ya, jadi penyesuaian itu kita lakukan ketika memang kita udah jalan sekitaran sebulan dua bulan, Kak. Yang paling kerasa itu sebenarnya di Jepang tuh ada namanya benishoga, jadi itu semacam acar jahe yang ada di takoyaki. Dan orang Lampung bilang, wah Kak, ini kok takoyakinya ada jahe, ini apaan ya, kayak apa, wedang apa gimana? Oh emang gitu Kak, kalau misalnya di Jepang itu dia untuk makanan supaya tidak amis, untuk seafood itu dia selalu pakai acar jahe biasanya. Nah itu yang kita hilangkan Kak, dari apa, isian takoyaki itu.
0: Oh, kalau di Jepangnya asli berarti ada tadi jahe tadi sama ada guritanya gitu ya?
1: Iya, gurita dan ada kondimen lain sih Kak. Kalau di Lampung kita akhirnya dengan varian 4 saus yang berbeda. Justru di Jepang tuh kalau saus takoyaki cuma satu dia Kak sebenarnya. Basicnya ya. Sama mayones mungkin. Tapi kalau kita harus ada pedes-pedes ya kan Kak.
0: Iya. Kayaknya belum Sumatera ya kalau enggak pedes gitu ya. Oke. Oke, itu yang jadi penyesuaian berarti ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa namanya hikari?
1: Kalau hikari sih sebenarnya karena memang hikari itu artinya cahaya gitu kan.
0: Oke.
1: Ya cahaya, nama nenek saya juga Nur Huda gitu, bahasa apa cahaya. Nama nenek istri saya juga cahaya. Kita pengen hikari ini menjadi berkah lah buat apa, gak hanya customer tapi untuk ekosistem bisnis kita lah, karyawan segala macamnya lah Kak, supaya jadi berkah ya.
0: Oke, makanya namanya hikari takoyaki ya. Walaupun di perjalanannya akhirnya gak cuma takoyaki doang yang dijual kan ya. Oke. Ini pasti banyak banget nih teman-teman yang nanya nih, lokasi hikari takoyaki itu di mana aja. Boleh dong kasih tahu di mana aja?
2: Oke, alhamdulillah sekarang kita udah ada 3 outlet di Bandar Lampung. Yang pertama itu ada di Jalan Kimaja, depan SD 1 Wai Halim. Dan yang kedua itu ada di Jalan Pulau Legundi, di samping Raja Kebab, depan Mimulti. Dan yang ketiga ada di belakang halte bus Unila, di food court.
0: Oke, berarti ada di Wai Halim, Sukarame, dan Unila ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, itu bisa diakses buat teman-teman. Selain itu juga open booth juga Kak ya?
1: Iya.
0: Kalau ada event-event gitu.
2: Betul. Jadi kita buka booth untuk acara-acara wedding dan acara-acara lainnya. Itu bisa langsung kontak ke admin gitu. Dan kita bisa live cooking. Jadi
0: seriusan?
2: Iya, kita live cooking. Jadi teman-teman bisa enjoy makanannya panas-panas dan langsung melihat proses pemasakannya. Jadi sangat menarik sih.
0: Oke. Ini kita balik lagi ke Jepang ya. Tadi kan Kak Alda sama Kak Tasya sempat mention pernah di Jepang ya kan. Ada perbedaan enggak sih ketika masak takoyaki orang Jepang dan masak takoyaki orang Indonesia gitu? Yang lo lihat sendiri?
1: Kalau berbeda semuanya berbeda sih Kak ya. Jadi memang di Jepang itu bukan hanya takoyaki sih Kak, kualitas dari setiap masakan itu memang berbeda juga. Kalau kita lebih suka yang memang sausnya banyak banget gitu, lebih tumpah-tumpah. Kalau di sana lebih suka yang raw dia Kak.
0: Emang basicnya suka yang
1: mentah-mentah gitu ya.
0: Polos-polos,
2: minimalis.
0: Iya, minimalis. Rasa otentiknya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 ini kalau mau cek takoyakinya bisa ke Instagramnya di @hikari_takoyaki25 benar ya? Oke. Kita mau nanya lagi nih. Nanti ini pasti pertanyaan dari teman Pro 2 yang banyak banget yang masuk pastinya kan. Menanyakan pastinya harganya. Start dari berapa nih harganya?
2: Harganya kita sangat terjangkau ya. 15.000 udah dapat takoyaki isian gurita. Jadi kita juga punya size ada S, ML, S itu isi 6, M8, L12 dan ada paket XL yang bisa di-mix gitu. Jadi simpelnya mulai dari 15.000 sampai 45.000. kita.
0: Oke, 15.000 tuh dari harga termurah ya berarti
2: iya,
0: ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nih kalau pingin nyobain bisa tadi ke Unila Sukarame dan juga Wai Halim ya.
2: Betul.
0: Gitu, dari 15.000 langsung aja ke sana teman Pro 2 ya. Selain takoyaki tadi sempat dimention ada dimsum juga Kak ya.
2: Mm-hmm.
0: Oke. Ini penambahan menu sejak kapan kalau boleh tahu?
2: Ini penambahan menu mungkin udah cukup lama juga ya, hanya sebagai produk penetrasi. Mungkin bagi teman-teman yang masih asing sama takoyaki dan lain-lain, mungkin bisa cobain dimsum dulu. Tapi jujur aja mungkin dimsum dan gyoza dan produk yang lainnya tuh bukan menjadi highlight kita gitu.
0: Oke, cuman tetap untuk takoyaki ya?
2: Ya tetap takoyaki, kita fokusnya memang di takoyakinya. Untuk takoyaki kita sendiri juga punya slogan takoyaki otentik Jepang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ini kan udah 3 tahun Kak lo usaha takoyaki, karir takoyaki sendiri nih. Dari 2023 April nih, sekarang 2026. Udah lewat dikit lah ya 3 tahunnya ya. Apa yang menjadi tantangan sendiri nih jualan di Lampung sendiri?
1: Oh, tantangannya yang paling pertama tuh sebenarnya gini Kak. Bagaimana mereka-mereka ini suka takoyaki isi gurita dulu sebenarnya gitu. Meyakinkan bahwa gurita tuh gak amis loh gitu lah. Meyakinkan bahwa takoyaki kita itu fresh loh gitu loh. Meyakinkan bahwa takoyaki kita nih cepat loh pembuatannya. Biasa kan kalau takoyaki lama gitu-gitunya. Gitu sih Kak. Jadi PR kita di awal-awal seperti itu. Akhirnya mulai suka. Sempat viral tuh di TikTok. Ya Alhamdulillah. Sampai sekarang kita masih apa ya. Masih bertahan lah gitu Kak.
0: Oke, itu yang paling kerasa banget ya berarti tantangannya ya. Tapi untuk market takoyaki sendiri nih di Lampung sendiri gimana?
2: Kalau kita ngerasa market takoyaki di Lampung ini cukup potensial ya. Gitu. Kita ngelihat bahwa market itu udah dibuka sama abang-abang yang di pinggir jalan gitu ya, yang memang suka dagang takoyaki gitu. Nah, jadi cuman kita ini bedanya gimana caranya di benak orang takoyaki itu isian gurita bisa premium, karena selama ini yang kita rasa publik itu tahu bahwa takoyaki itu rasanya kayak bakwan.
0: Betul.
2: Isiannya maksudnya ada yang pedes kan, ada yang isiannya sosis dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi agak sedikit gapnya agak lumayan jauh ketika kita mengenalkan bahwa takoyaki kita 15.000, sausnya premium gitu. Itu yang menjadi kayak, oh ini takoyaki tuh kayak gitu ya. Nah, jadi untuk mengedukasi pasar sebenarnya masih menjadi tantangan yang cukup besar sampai hari ini sih. Gitu. Okay. Tapi long the way bagus.
0: Oke, okay, berarti ada fase-fase lo lagi down banget gitu dong tentunya. Ya,
1: betul.
0: Karena kan tahu sendiri market di Lampung kan nggak mau nego-nego ya kalau soal harga dan juga rasa ya kan. Pasti jadi tantangan sendiri. Pernah nggak sih di titik terbawah kayak gitu?
1: Ya pernah banget kita kayaknya sempat pikir apa dagang lain aja gitu ya. Karena memang kita kan udah kekeh nih, pokoknya udah kayak gini aja rumusannya gitu. Tapi kita yakin konsul dengan mentor bisnis juga segala macam minta pandangan. Oke, kita punya prinsip dan keyakinan sebetulnya pasar tuh bisa dibentuk kok sebetulnya. Cuman tinggal caranya gimana, kita delivernya mungkin kita komunikasinya belum baik ya kan. Cara-cara media yang kita kasih tuh mungkin, oh kayaknya di iklan di Instagram kemarin kurang efek ya, rupanya kita banyakin di TikTok yuk segala macam. Oh lebih bagus di TikTok gitu sih Kak sebetulnya.
0: Oke. Berarti sosial media berperan penting juga ya dalam pemasaran ya.
2: Banget.
1: Digital marketing ya hari ini.
0: Berarti langkah-langkah apa nih yang dilakukan dalam digital marketing sendiri sama Hikari Takoyaki?
2: Nah, kalau kita mulai dari ads, terus juga kerja sama-sama kayak komunitas. Tapi untuk digital marketing kita masih fokus ke ads sendiri sih Kak.
0: Okay.
2: Gitu kayak buat konten, apa yang publik butuh untuk kita edukasi dan memang informasi-informasi yang esensial kita naikkan terus sehingga bisa jadi positioning yang bagus juga untuk kita dan diferensiasi yang memang masih bisa diterima gitu loh. Karena oh mereka ngerasa oh ini takoyakinya beda nih gitu, gimana, dan memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan ini benar-benar tersampaikan dengan baik sih gitu. Nah, tapi untuk yang lain, untuk langkah-langkah yang lain juga kita kolaborasi sama komunitas, terus juga masih mengandalkan dari mulut ke mulut sih memang yang paling
0: ampuh ya.
2: Dari dulu sampai sekarang.
1: Oh, organik ya.
2: Organik.
0: Iya, karena kan yang tahu rasa kan mulut ya kan. Nah. Oke, itu yang paling organik berarti ya. Tapi Kak, sejauh ini lo prefer ke Instagram atau TikTok sejatuhnya?
2: TikTok sih Kak, TikTok. Karena memang kita coba itu mungkin kalau kita belum eksperimen, mungkin kita bingung ya. Tapi setelah kita coba berkali-kali, kita coba di Instagram, kurang ini gitu. Jadi pernah waktu itu ads di Instagram hasilnya kurang, sementara ketika kita ke TikTok audiensnya jadi lebih banyak, terus juga penyambutannya juga lebih bagus. Nah, di situ kita sadari bahwa profil konsumen kita itu adalah anak muda sekali, Gen Z sekali. Oh, okay.
0: Makanya itu juga berpengaruh ke kemasan, terus dari outletnya sendiri gitu ya.
2: Dan cara komunikasi juga.
0: Okay. Nah, kita mau ngomongin soal desain produk nih. Apakah sebegitu matangnya desain produk atau sebenarnya nggak berpengaruh juga nih desain produknya sendiri?
2: Desain produk itu ke kemasan maksudnya ya, ya? Oke. Jadi yang pertama itu tetap kita pasar dulu. Nah, pasar dulu, kita melihat pasar ini, kita udah yakin kalau produk kita sesuai, maksudnya pasar produk kita ini potensial, kita bakalan go. Tapi kalau terus kita baru lanjut lagi ke produk. Nah, kita di situ produk kita harus benar-benar matang, harus punya diferensiasi yang kuat, dan memang harus bisa dibuktikan bahwa ada kok angka repeat ordernya sekian persen gitu. Oh, jadi harus ada uji ngangenin dulu.
0: Oke, berarti emang harus kritis dulu ya di awal-awal ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, tapi sekarang ini waktunya untuk kamu untuk kepoin Instagramnya Hikari Takoyaki 25 ya. Di TikTok kayak gitu juga?
2: Iya, betul, sama.
0: Oke, kepoin, atau kamu juga sekarang udah bisa pesen mungkin ya pakai via aplikasi ojek online? Bisa. Udah ada ya berarti ya? Udah.
1: Ada semoga.
0: Hikari Takoyaki ada 25-nya apa enggak?
1: Di online
0: enggak ada. Okay. Kenapa ada 25-nya sih?
2: Karena waktu itu kayaknya username-nya gak bisa kalau Hikari.
0: Gue kira 25-nya tuh ada makna terkhusus gitu ya.
1: Kita sama-sama ulang tahunnya 25.
0: Oh, okay.
1: Nikahnya juga tanggal 25.
0: Oke, okay, emang pas berarti ya. Yaudah, nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2 ya. Cuma di Sore Ceria.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: 92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, Kak Alda, dan juga Kak Tasya, teman Pro 2 di Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dan mereka ini, Kak Alda dan Kak Tasya ini adalah owner dari Hikari Takoyaki. Yeah. Gua kayak ragu-ragu gitu, gue jadi kan ragu-ragu juga ya kan.
1: Ragu-ragu nih.
0: Tapi Hikari Takoyaki gak ragu-ragu buat kamu nikmatin, teman Pro 2 ya. Tadi ada 3 outlet yang ada di Raja Basa, Unila.
1: Unila.
0: Iya, terus Wai Halim sama Sukarame ya. Tadi ada rencana mau jadi Kemiling, kita doakan saja.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Biar dekat rumah saya. Oke. Tapi Hikari Takoyaki nih dari tahun 2023, Kak. Ini sistemnya pop-up store gitu atau sebenarnya ada untuk kita makan di tempat?
1: Ada untuk makan di tempat sih, Kak, kita. Ada dine-in-nya juga. Hmm. Cuman kebiasaan orang kita kan sesaat pesen, ambil pulang dah tuh.
0: Iya. Ah,
1: orang kita gitu.
0: Siapa tahu di rumah kan makannya pakai nasi ya kan.
1: Ngapain ketahuan gitu ya di tuh.
0: Jadi lauk kan. Ya enggak ada yang salah loh, enggak ya, apa-apa.
1: Udah dibeli enggak apa-apa.
0: Enggak ada yang salah, enggak apa-apa gitu. Tapi aduh, ide yang aneh ya, tapi enggak apa-apa. Siapa tahu akhir bulan ya di ekonomi kayak gini gitu. Betul, Tapi untuk Kak Tasya sama Kak Alda sendiri nih, Kak, lu berdua tuh masih nge-handle operasionalnya atau sebenarnya cuman ngawasin aja sekarang ini?
1: Jadi kalau operasional, Kak, kita udah buat apa SOP-nya segala macam, Kak. Dari hulu ke hilir udah adalah anak-anak yang ngerjain nih, karyawannya alhamdulillah. Jadi kita tinggal apa datang ke outlet, kita lihat operasional jalan lancar segala macam, udah nggak di toko lagi. Kalau dulu tahun pertama sampai kedua itu masih di outlet tuh, Kak, saya itu masih nyapu-nyapu. Sekarang masih nyapu-nyapu juga sih sebetulnya.
0: Iya benar. Cuman lebih dikurangi gitu,
1: lebih
0: ya.
1: Dikurangi. Nyapu di rumah aja lah.
0: Oke. Okay. Dari 3 outlet ini menurut lo sendiri nih, yang paling cuan di mana sebenarnya?
1: Itu di Kimaja, Kak, di outlet viral kita yang kalau kata orang
0: Kimaja
1: sih.
0: Kimaja tuh Wai Halim ya berarti.
1: Wai Halim, Kak, okay. Di dekat apa? Depan SD1 Wai Halim, yang kalau kata orang tuh outletnya mungkin agak nggak terlalu bagus ya gitu ya, tapi yang paling dikenal di situ gitu.
0: Oke.
1: Okay. Outlet pertama kita.
0: Oh itu pertama. Nah itu pertanyaan gue. Yang pertama berarti Kimaja ya berarti.
1: Iya.
0: Ya. Oke, baru yang kedua barengan atau Unila dulu atau Sukarame dulu?
1: Unila dulu baru Sukarame. Tapi sebelum Kimaja tuh, Kak, kita namanya baru belajar bisnis, Kak, ya. Jadi kita pertama tuh outletnya di Sultan Agung, Kak, bukan di Kimaja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, baru tahu lah rupanya Sultan Agung tuh jalan kenceng tuh, Kak. Jadi kagak ada yang lihat kan.
0: Oke. Jadi akhirnya pindah ke Kimaja.
1: Kimaja.
0: Ya? Berarti survei lokasi dulu ya awal mula atau gimana?
1: Benar, survei lokasi, Kak. Karena kan kalau misalnya kita enggak survei tuh pengennya mah dekat rumah aja kan. Rumah di Waihui. Aduh. Waihui jual takoyaki gak mungkin lah ya gitu kan.
0: Mungkin. Gak ada yang gak mungkin ya.
1: Tapi
0: kan
1: sekarang ada mie gacoan loh di Waihui loh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rakyat Waihui sudah masuk Banjar Lampung kan kalau gak salah.
1: Gaul.
0: Oke. Berarti sebegitu pengaruhnya ya lokasi menurut kalian berdua sendiri?
1: Benar.
0: Oke. Lokasi sangat berpengaruh berarti buat teman-teman. Ada gak sih tips buat teman-teman nih yang baru aja mulai bisnis? Harus ngapain dulu sebenarnya?
2: Nah, sebelum berbisnis itu lebih baik udah tahu riset marketnya dulu.
0: Oh, riset market dulu berarti ya?
2: Bener, market dulu apa yang dibutuhkan, produk seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat yang sekiranya bisa menyelesaikan atau menjadi solusi dari permasalahan yang ada gitu. Oh. Dan memang bisa dilihat marketnya dipilah ini termasuk market potensial kah atau bleeding market kah gitu. Jadi tentukan cara mainnya seperti apa, kuatin diferensiasi dan mulai sih, karena kalau nggak mulai ya
1: akan jadi ide aja ya.
2: Akan jadi ide aja. Yang paling penting sih mulai dulu. Waktu terserah ntar mau gedebak.
0: Iya. Kalau mau ada aha tapinya
2: ya,
0: gak bisa.
2: Gimana mau sukses ya kan?
0: Kalau ada
2: tapinya.
0: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Kamu jangan mimpi doang. Bangun dari mimpi itu lebih susah gitu ya. Oke. Tapi kan ini Hikari Takoyaki ownernya berdua nih jatuhnya kan.
2: Iya.
0: Kak Tasya sama Kak Alda. Ada kayak selisih paham enggak sih, walaupun kalian berdua kan suami istri ya? Pasti ya ada dong kayak tiba-tiba outlet Kimaja gue mau warnanya biru, tapi Kak Tasya maunya warnanya hijau gitu. Ada enggak sih kayak gitu-gitu?
1: Tiap hari kayaknya.
0: Itu ngatasinya gimana nih?
1: Di awal tahun mungkin kita agak sempat lumayan slek-sleknya ya. Tapi pada akhirnya kita ya dewasa sendiri kak ya mungkin ya. Jadi sebelum tidur malah ngomonginnya bisnis terus jadi ya udah biasalah pada akhirnya. Mungkin butuh pembiasaan lah. Pembiasaan dari awalnya yang belum biasa. Oh kita kan lagi ngomongin bisnis nih. Tapi ntar kalau udah ada segmen gak bisnis nih kita ngomongin dalam suami istri ya akhirnya bisa switch sendiri gitu.
0: Oh berarti lo pisah antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan bisnis sendiri.
2: Ya. Pokoknya kalau lagi ngomongin bisnis nggak boleh tersinggung aja. Oh,
1: okay. Nah, itu yang paling penting sih.
0: Ini pembagiannya gimana kalau kalian berdua sendiri?
1: Kalau saya lebih ke akunting, operasional, SDM segala macam. Kalau marketing dan yang kreatif ya istri saya.
0: Oh kebalik ya?
1: Iya.
2: Networking itu saya.
1: Kalau okay. Saya kan lama di Jepang emang di lantai produksi kak.
0: Oh. Jadi saya kira kata sih yang akuntingnya.
1: Oh enggak, dia malah jangan disuruh pegang.
0: Dia cepat habis ya uang ya. Okay. Biasanya kan brandingan orang-orang kan biasanya yang cowok kan yang boros kan.
2: Iya.
0: Ini kebalik berarti ya. Okay. Gue temenin Kak Tasya aja deh kalau kayak gitu. Biar nanti disponsorin terus nggak deh bercanda ya. Okay. Jadi gitu teman pro 2 ya. Emang ada baiknya berarti ya buat teman-teman yang baru aja memulai bisnis dibagi gitu ya antara kehidupan profesional dan juga kehidupan pribadinya gitu. Biar nggak ada slack gitu ya. Okay. Awal mula nih Kak. Ini kan berarti resep ngeracik sendiri dong tentunya. Betul. Dong. Siapa yang awal mula ngeraciknya nih?
2: Saya operasional.
1: Saya sendiri kak. Jadi memang kalau bahan ya karena di Jepang itu kan ya mungkin alhamdulillah karena saya udah lebih lama gitu kan bahasa lancar. Istri saya kan kalau misalnya ke supermarket sana agak susah ya milih-milih bahan segala macam.
0: Karena dia boros kan.
1: Maksudnya nggak ngerti juga kan ini apa ya kan tulisannya kan nggak Romawi kan tulisannya kan.
0: Oke.
1: Jadi yang paling penting kalau
0: nggak apa alfabet kak. Kok Romawi
1: iya, kak. Iya, gak alfabet.
0: Gue ya, mikir gitu. Tadi kan. Koromawi di Mesir kan gua.
1: Enggak kalau misalnya di Jepang tuh dia ini Kak. Jadi bahasa tuh kan ada katakana hiragana. Itu kita manggilnya romaji Kak. Romaji itu maksudnya kalau misalnya ditulis kayak Latin gitu loh Kak.
0: Okay. Mungkin
1: kalau di Jepang kan bahasanya kan kanji segala macam kan. Terutama yang haram-haram tuh misalnya yang kanji babi tuh kita harus betul-betul pantengin. Kalau misalnya
0: berarti lo jago bahasa Jepang dong?
1: Ya alhamdulillah lah.
0: Oke nanti saya tantang ya. Nanti gue tantang lo. Oke lanjutin gak?
1: Jadi karena atas dasar itu kan untuk masalah produk segala macam memang saya lebih banyak coba semua lah gitu. Jadi kita ambil nih titik tengahnya. Kalau misalnya takoyaki atau titik Jepang itu biasanya mengacu pada takoyaki di Osaka kak. Yang lumer banget ya. Kalau kita kayaknya gak kemakan deh di Lampung yang lumer banget.
0: Karena jadinya kayak pancong lumer ya.
1: Pancong gak lumer. Mateng. Gak mateng kata orang gak mateng. Jadi konteks mateng di Jepang dengan kita tuh beda gitu loh. Bagi orang sana udah mateng. Tapi bagi kita kayaknya gak mateng. Ya gimana mau mateng soalnya kita biasa makan bakwan kan. Jadi tingkat yang segala macamnya tuh jadi memang takoyaki kita sudah kita buat sedemikian rupa sehingga memang tetap otentik Jepang tapi dari tekstur yang memang agak lebih crispy sih gitu.
0: Okay. Tujuannya jadi ciri khas dari kari takoyaki ya gitu ya. Okay. Yaudah nanti kita balik lagi ya kak ya ngobrol lagi nanti tentunya dengan berbagai informasi. Tenang nanti Kak Alda bakal promosi takoyaki pakai bahasa Jepang. Jadi kita bakal break dulu biar dia mempersiapkan teman pro 2 ya. Tentunya cuma di sore ceria.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: sama Kak Alda dan juga Kak Tasya, owner dari Hikari Takoyaki. Dan tentunya kamu masih mendengarkan 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kita, bakal dijawab nih ya sama Kak Tasya dan juga Kak Alda, teman Pro 2 ya. Kak Alda ini cowok ya, gue kasih tahu dulu gitu. Kamu jangan salah gitu ya. Ini ada pertanyaan dari 08815121 sekian. Halo Kak, Kak mau nanya dong Kak, kira-kira pernah enggak Kak dapat customer yang nyebelin gitu? Cara ngatasinnya gimana Kak ya? Tanya gitu. Gimana tuh? Timpuk atau enggak?
1: Enggak dong, kita kan sayang sama semua customer.
0: Oke. Oke, tapi kalau yang ngeselin nyebelin ya, enggak bercanda.
1: Oke, jadi momen-momen kayak gitu tuh pasti ada ya, gitu. Tapi memang sikap dari kita sendiri, ya kita ambil dulu ini yang masalahnya di mana, kita fokus ke solusinya. Karena mungkin customer nggak akan mungkin komplain kalau tidak ada masalah, kan sudah pasti.
0: Gitu. Yes, nah, benar.
1: Jadi kita ambil itu sebagai langkah introspeksi diri aja ke tim, yang bisa kita improve. Tapi kalau tidak bisa ya, awalnya kita minta maaf dulu sama customer karena sudah membuat tidak nyaman. Terus kita coba perbaiki, kita akomodasi setiap kritik yang ada semaksimal mungkin, itu sih.
0: Tapi pernah dapat momen-momen yang lucu juga gak sih bareng sama customer?
1: Lucu, kalau lucu itu banyak customer itu kayak udah jadi temen sih.
0: Oh, bestie.
1: Jadi bestie, karena mungkin anak-anak muda jadi kita gampang ngeblend banget kan. Jadi mereka itu udah kayak partner, gak ngelihat lagi itu sebagai customer, tapi udah ngelihat ke partner Hikari yang mereka memang juga promosiin ke teman-temannya. Bahkan juga untuk wedding-wedding itu dapatnya juga dari ya teman-teman Hikari yang emang sering beli juga gitu. Udah kayak bestie gitu.
0: Oke, gitu ya. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 dari 08229797 sekian. Halo Kak, selamat sore Kak, jangan dibaca. Oke, udah gue baca nomor lo, nggak apa-apa. Katanya Kak mau nanya Kak, kira-kira menu apa yang harus cobain di Hikari, kata dia.
1: Kalau menu best seller kita ada dua, ada Japanese original sama mentai. Tapi kalau teman-teman mau cobain masih starter nih ya, bisa cobain paket XL, di situ ada 4 varian rasa lengkap.
0: Oke, bisa request gitu enggak sih?
1: Request
0: sausnya atau request isiannya? Tadi kan sempat dijelasin isiannya gurita aja. Bisa enggak di request lain gitu?
2: Bisa sih Kak, kalau misalnya alergi gitu kan Kak, alergi gurita, ya kita mau ngomong apa gitu kan. Kita ada sediain keju, ada sosis gitu, tinggal dipilih.
0: Atau kopongan.
2: Ada kopongan, iya tapi ada yang kopongan.
0: Oh, ada.
2: Untuk anak-anak biasa Kak.
0: Oh, nah,
2: anak-anak emang gitu dia, suka yang polos aja gitu.
0: Oke, atau kamu bawa isiannya sendiri? Enggak, jangan, jangan. Siapa tahu nanti isiannya ini ya, rumah, jangan. Ada program isi rumah. Gak bercanda ya. Terus ada satu lagi teman Pro 2 dari 08 13 36 68 sekian. Halo Kak, di sini hujan. Oke. Ya, oke. Terima kasih informasinya ya. Jadi kamu nanya apa enggak sih ini? Oke, dia ngasih tahu aja. Oke. Gue cari lagi ya. Kira-kira ada enggak sih pertanyaan lagi? Dari 08952735 sekian. Kak mau nanya Kak, ini lokasi Hikari di mana ya, kata dia. Lokasinya di mana Kak?
1: Lokasi kita ada di 3 tempat. Yang pertama di pertama di Jalan Kimaja, depan SD 1 Wai Halim. Yang kedua ada di belakang halte Bas Unila di food court. Dan yang ketiga ada di Sukarame, Jalan Pelegundi samping Raja Kebab depan Mimulti.
0: Oke, di situ ya teman Pro 2 ya. Tapi Kak, menurut lo sendiri nih Kak, sejauh ini lo memulai usaha nih, yang paling susah apa sih Kak sebenarnya?
1: Yang paling susah adalah
2: bertahan.
1: Bertahan. Dan memang melawan diri sendiri sih sebenarnya, karena kita kalau bisnis itu lawannya diri sendiri. Kita harus karena kalau bukan kita yang peduli, mau siapa lagi? Kita enggak ngikutin sistem, tapi kita ngebangun sistem. Kita enggak nurutin siapapun. Kalau kita ngebangun sendiri, kita yang untung. Kalau kita enggak ngebangun sendiri, ya kita yang rugi. Kalau kita ngebangun sendiri juga, belum tentu kita untung juga, karena enggak ada yang tahu akhirnya. Jadi kayak yang memang harus ngelawan banyak hal dari dalam diri sendiri sih, untuk konsisten dan untuk persisten itu sih.
0: Oke, itu yang paling susah ya berarti ya. Oke, oke, oke. Dan teman pro juga ya, Hikari Takoyaki udah bisa kamu beli ya di aplikasi online juga ada ya, Kak ya?
1: Bisa.
0: Oke, ini masih banyak sebenarnya yang pengen Angga tanyakan, tapi waktu kita tidak mencukupi teman pro 2 ya. Dan sepertinya ini waktunya juga untuk pamit. Tapi sebelum itu, tadi kan tantangan nih ya kan. Kita boleh. Bakal menunggu nih nanti Kak Alda promosi Hikari pakai bahasa Jepang. Terus Kak Tasya yang Indonesia gitu. Okay. Udah siap boleh ya Kak ya kasih tahu kita ya biar gua rekam gitu ya kan. Boleh banget boleh. Nih ya.
2: Yang Jepangnya dulu boleh, boleh.
0: Boleh.
2: Hai, konnichiwa minasan. Genki desu ka? Yoroshikuお願いします. Hikari takoyaki, oishii takoyaki desu. Tabetai kudasai ne. Obete kudasai. Hai.
0: Oke, versi Indonya sekarang.
1: Bukan terjemahannya karena saya nggak ngerti ya.
2: Silakan dimakan nih sebenarnya intinya.
1: Oke, oke, jangan lupa teman-teman semuanya untuk order Hikari Takoyaki bisa langsung datang ke outletnya, ada 3 di Jalan Kimaja, di Jalan Legundi, dan juga di outlet Udi Unila. Tapi kalau teman-teman malas keluar nih karena hujan, bisa langsung order di aplikasi online, ada di Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Dan teman-teman kalau mau nih mengisi acaranya dengan snack yang kekinian, bisa langsung order takoyaki. Kita menyediakan jasa live cooking dan bisa langsung menyaksikan proses masaknya dan bisa langsung dimakan hangat-hangat.
0: Oke, jadi bisa nih teman pro 2 ya, untuk semua acara kamu bisa hubungi Hikari Takoyaki gitu. Ada minimumnya gak Kak?
1: Ada, di minimum order itu kita 1,5 juta dapat dapat banyak lah.
0: Iya, informasinya di Instagram ya.
1: Iya, informasinya di Instagram, langsung DM aja.
2: Bonus bolanya, kita free apa sih transportasinya, pokoknya datang di tempat lah, krunya udah di situ. Udah beres dah.
0: Wow, jadi langsung aja cek Instagramnya teman pro 2 karena Hikari Takoyaki bisa untuk acara ramai-ramai, juga bisa untuk kamu nikmatin sendiri gitu. Terima kasih Kak Alda dan juga Kak Tasya udah ngobrol barengan sama Angga. Nanti main lagi ya ke Pro 2 ya. Tadi gue udah nyobain Hikari Takoyaki, enak banget. Teman Pro 2 harus nyobain ya. Oke deh. Yaudah, nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2 tapi sendirian, tentunya cuma di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria.

dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

92,5/2 Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Halo putra-putri terbaik Lampung. Saatnya tunjukkan bakat, wawasan, kecintaanmu terhadap budaya Lampung melalui ajang bergensi Duta Siger Lampung. Persyaratan pendaftaran Duta Siger Lampung. Pria dan wanita domisili Lampung, usia 15 sampai dengan 28 tahun, memiliki tubuh proporsional, berkomitmen dan tanggung jawab, memiliki bakat atau prestasi di bidang tertentu, sehat jasmani dan rohani, memiliki wawasan tentang pengetahuan umum, serta budaya dan juga pariwisata Lampung, teman Pro 2 ya. Rangkaian kegiatan, gelombang 1, pendaftaran 26 April sampai dengan 26 Mei 2026, benar lagi ya, wawancara 30 Mei 2026, pengumuman hasil 1 Juni 2026. Gelombang 2, pendaftaran 2 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Wawancara 4 Juli 2026. Pengumuman hasil 6 Juli 2026. Pendaftaran bisa melalui link bit.ly/DutaSigerLampung2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 08 11 72 10 387. Diulangin 08 11 72 10 387. Atau Instagram @officialdutasigerlampung. Bagi kamu putra-putri terbaik Lampung, percaya diri, inspiratif, dan siap menjadi wajah budaya daerah, yuk segera daftar menjadi Duta Siger Lampung tahun ini.

0: bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

2,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Orang biasa dari Aziz Hendra dan juga Siska Saras, teman pro 2 ya. Mungkin kita orang biasa di kehidupan orang lain, tapi mungkin kamu orang yang istimewa di pasangan kamu ataupun di keluarga kamu nih ya. Kalau kamu orang yang istimewa, semangat buat itu dan semoga selalu menjadi orang yang istimewa. Istimewa lagi hari ini ada Anggala Besa, walaupun cuacanya emang hujan ya teman pro 2 ya. Semoga aja kamu tidak kehujanan, semoga aja kamu baik-baik aja ya teman pro 2 ya. Ada beberapa requestan masuk melalui WhatsApp kita dari 08 13 76 82 sekian-sekian. Kak, mau request lagunya Sal Priadi yang Kultusan. Oke, nanti Angga puterin. Terus di bawahnya lagi teman pro 2 ada dari Ola. Halo kak, aku Ola di Kaliawi. Kak, mau dong diputerin lagunya Rintik Hujan dari Hi-Fi. Oke, siap. Terus di bawahnya lagi ada dari Koko. Oke, namanya lucu banget, Koko. Di 08 57 68 sekian-sekian. Kak, boleh dong diputerin lagunya Yahya, Keep You Safe. Oke deh. Terus satu lagi, ada yang request Dedi. Halo kak, aku mau diputerin lagunya Sal Priadi yang Kultusan. Lagi hujan-hujan nih. Oke, siap. Hati-hati buat kamu yang hujan ya, teman pro 2 ya. Sedia payung sebelum hujan, tapi kalau kata It Gitov, sedia aku sebelum hujan. Bukan lagu It Gitov yang bakal diputerin, sampai belibet nih yang ngomongnya ya. Tapi bakal ada Sal Priadi, teman pro 2, yang bakal nemenin kamu sore hari ini. Ini dia Kultusan.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

92,5 Pro 2 Rebenter Lampung, teman terbaik kamu. Rintik Hujan, teman Pro 2, jadi lagu terakhir Angga Labesa untuk hari ini. Dan sampai ketemu besok lagi teman Pro 2 ya, karena ada Angga di Spada besok pagi. Dan terakhir dari Angga, Last Division Express Wellness Only with Pro 2 Rebenter Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Rebenter Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit teman Pro 2, sekali di udara tetap di udara, and bye-bye semuanya. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: semua tentang bola, Rudwer di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: Back to 92.5 with Jasmine Kezia dan
1: Fania Aska.
0: Sore hari ini kamu bakal ditemani dengan kita berdua
1: bahas soal seputar art and techno. Pokoknya cuma di sore ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: Kezia dan Fania. Jadi oh my god, gue hari ini ngantuk banget.
1: Kenapa nih? Kenapa bisa ngantuk-ngantuk banget gitu ya?
0: Ya karena gue begadang ya semalam.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Kita hari ini bakal bawain berita apa aja nih, Zi?
0: Oke. Jadi hari ini temanya ada dari Art and Techno di Teman Pro 2. Dari Art ada Pavilion Indonesia dapat apresiasi di Venice Biennale di 2026. Dan dari Tekno ada apa nih, Fania? Linknya.
1: Ya, pokoknya dari Tekno kita akan belajar soal cincin AI something.
0: Yes, Korea Selatan kembangkan cincin AI untuk terjemahkan bahasa isyarat secara real time. Bener. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, oh my godness, ini masih lemot banget. Apa itu LOT, internet untuk segala? Kita bakal jelasin semuanya.
1: Cuma di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria.
0: Yeah. Kayaknya kesukaan gue lagi nih.
1: Ini back sound yang ditunggu-tunggu. Tapi meskipun agak nggak semangat, tapi tetap
0: yes,
1: kangen gitu ya, Zi?
0: Iya, benar. Gue udah kayaknya udah sekitar 2 minggu ya nggak siaran ya.
1: Iya.
0: Kalau gue belum balik-balik.
1: Kita samaan nih, ya. Soalnya ini juga first time gue on air lagi setelah berapa?
0: Iya, kayaknya terakhir gue sama lu, Devan.
1: Emang terakhir lu sama gue?
0: Lu juga?
1: Iya. Iya? Iya, gue kan 2 minggu nggak jadi itu karena pulang jam segitu itu.
0: Oh, iya. Oh gitu. Jadi teman berdua hari ini kamu ngapain aja? Dan kayaknya cuaca hari ini agak chaos ya, Van. Panas, dingin. Iya. Terus gue sekarang jadi agak greges nih badannya.
1: Tapi jangan gitu gak sih, Zi?
0: Yes.
1: Soalnya lo harus tetap fit gitu. Karena kayak menemani teman Pro 2. Tapi mau gimana pun kayaknya sekarang lagi minggu-minggu ujian gak sih?
0: Yes, benar. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Untuk kamu yang di rumah, stay tune terus. Dengerin kita. Kenapa juga, tadi ngomong-ngomong apa?
1: Kan karena kita lagi ujian, berarti rata-rata yang dengerin kita itu most of Gen Z yang lagi belajar mau ujian.
0: Semangat untuk kalian yang masih ujian. Dan untuk teman-teman yang SNBT, SNBP, semoga kamu diterima cepet-cepet ya di universitas.
1: Iya, bismillah.
0: Iya, pilihan kamu. Dan coba teman berdua, kamu bisa cerita dan mungkin kasih challenge untuk kita di WhatsApp kita di 081 79 925 925.
1: Atau di Instagram kita di @searcherpro2. Pokoknya Zi sama Fania tungguin banget.
0: Yeay.

0: 2. Waktunya pantun
1: cakep.
0: Nih.
1: Cakep. Oh, belum.
0: Dengerin nih.
1: Oke, okay, gimana?
0: Pergi ke pasar pas lagi gerimis.
1: Cakep.
0: Sampai rumah rebahan dikit.
1: Cakep.
0: Gak ada lagi drama kota abis. Internetan cakep. Terus pakai smartphone unlimited. Asik.
1: Tapi beneran kebaca?
0: Hah?
1: Maksud gue lu gak salah skrip?
0: Waduh. Eh jangan sampai salah skrip. Udahlah sih, sekalian aja deh.
1: Oh iya. Warga Lampung, sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis. Barang smartphone unlimited, kamu bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama.
0: Dan yang bikin makin senang, cuma 26 ribuan aja. Kamu sudah bisa nikmatin internetan sepuasnya. Yuk, langsung pakai smartphone unlimited sekarang juga.
1: Dapatkan kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat e-commerce favorit kamu, atau bisa nih teman produk dicek langsung di medsosnya Smartfren and World untuk info lengkapnya. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahu gak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Wih.
1: Oh my god, ini over apa? Over banget ya?
0: Iya,
1: suaranya.
0: Over banget ya?
1: Tapi kayaknya udah.
0: Iya.
1: Udah enggak sih udah stabil
0: udah,
1: ya?
0: Udah stabil dong.
1: Oke. Okay.
0: Tapi emang vibes lagunya tuh benar-benar lagu
1: romance ya. Kalau menurut gua,
0: tapi sebenarnya gue nggak terlalu relate banget, kayak kadang relate kadang enggak gitu, tergantung Mr. Mixed Signal
1: orang ya
0: iya.
1: Tapi lo kalau gue denger lagu ini tuh kayak vibesnya kayak gue mau jalan-jalan sore gitu loh.
0: Kalau
1: kayak gue lagi bangun pagi terus gue CFD sama cowok gue gitu.
0: Cowok gue
1: ada dong.
0: Oke. Tapi kalau menurut gue lagu itu adalah salah satu bentuk bahasa cinta atau kayak bahasa isyarat gue buat seseorang, kayak bisa temen gue, bisa orang tua gue. Maksudnya kayak lagu tuh kayak bahasa lain, gue tuh gak perlu banyak ngomong buat ngasih tahu betapa sayangnya gue sama dia gitu.
1: Oke, jadi karena itu lo sering buat SG, maksud gue yang ada liriknya gitu. Tapi kalau gue juga iya, maksudnya kayak lagu itu bahasa lainnya gue ya.
0: Iya, kayak itu bahasa adalah isyarat.
1: Iya, benar.
0: Dan fun fact Z, Korea kenapa Selatan itu baru aja mengembangkan cincin AI untuk terjemahkan bahasa isyarat secara real time.
1: Gue mau tuh kalau dikasih cincin. Oh, bukan deh, beda ya?
0: Cincin AI berbasis bahasa cinta. Jadi kayak misalnya nanti cowok lo dapet cincin itu tuh
1: bahasa cinta?
0: Iya, nanti tahu nih kayak gini, aku hari ini lagi pengen makan sushi, tolong kasih tahu ke pacar aku. Nanti pacar lo tahu itu dari cincin.
1: Lah emang gitu?
0: Ya enggak dong.
1: Oh itu cincin. Oh itu bayangkan lo. Ya itu kayaknya gue perlu karena ya I love sushi so much.
0: Oke.
1: Jadi, terus kalau Korea gimana bikinnya?
0: Kalau ini dari Korea Selatan, tim penelitinya berhasil membuat teknologi wearable berbentuk 7 smart ring yang bisa menerjemahkan bahasa isyarat jadi teks secara real time. Jadi ini teknologinya ya Z, namanya itu WRSLT. Itu tuh memakai
1: Wurlset
0: kalau kita cuma Wurlset. Ini nih memakai sensor kecil di tiap cincin untuk membaca gerakan jari tangan pengguna. Jadi data gerakannya tuh dikirim melalui smartphone lewat smartphone, Bluetooth, kemudian terus diproses AI untuk diubah jadi tulisan secara langsung.
1: Oke, okay, berarti dia tetap butuh smartphone ya,
0: smartphone.
1: Oke.
0: Tapi kayak terus, misalnya terus? dia lagi presentasi tuh, terus dia sambil nunjukin gerakan tangan. Nah, itu kita sebagai yang gak terlalu ngerti bahasa isyarat, kita bisa nilai di HP, oh dia lagi ngomong ini nih.
1: Oh gitu, tapi gimana kalau misalnya kita meaningnya gak bener? Maksudnya kayak kita gerak nih, terus dia tiba-tiba terjemahin, maksud lo?
0: Ya salah, beda lagi gak sih Zir?
1: Oh beda ya kalau itu ya?
0: Pokoknya ini menariknya, sistem ini diklaim punya akurasi hingga 88% untuk mengenali American Sign Language, ASL, dan International Sign Language, ESL.
1: Oke.
0: Jadi ini nih berbeda dari alat sebelumnya yang bulky dan penuh kabel. Smart ring ini dibuat wireless supaya gerakan tangan tetap natural dan nyaman dipakai sehari-hari.
1: Berarti tuh bentuknya tuh kayak cincin beneran, cuma dia ada kayak kecoa gitu kecil di atasnya ya? Kegambar gak sih teman 22? Kalau gue sih, menurut gue ya, si cincin ini bentukannya tuh kayak cincin yang tebel gitu kalau kalian pernah lihat. Kalau kamu pernah lihat teman 22, terus di atasnya tuh kayak ada garis hitam udah. Kayak cincin, batu cincin, tapi atasnya tuh kayak ruby yang kecil banget. Nah, itu kira-kira si cincin AI yang mau dibuat sama Korsel ini.
0: Tuh, berarti ini enak banget kalau misalnya nganu-nganu.
1: Maksudnya kayak lo?
0: Mentranslate kan misalnya ini gue mau ngomong sama Z, gue mau ke kamar mandi tapi gue nggak mau ngomong, jadi gue kayak
1: tapi kita Z, salah mas. Tapi kalau menurut gue kita jadi nggak boros ngomong ya kalau kita pakai cincin ini ya.
0: Tapi kalau bisa bahasa isyarat dulu gak sih?
1: Oh iya harus bahasa isyarat ya.
0: Iya.
1: Oke, sorry. Gue kira dia kayak lo gerak aja dia bisa meaningful gitu, enggak ya?
0: Enggak dong.
1: Terus gini.
0: Lo harus belajar satu hari semalam.
1: Oh, iya.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: RRI Bandar Lampung.

Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Perdua, LPP RRI dan segenap angkasawan-angkasawati RRI Aduana Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Perdua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, itu memperdua Shape of My Heart from Backstreet Boys adalah salah satu request dari teman dekat gue namanya Maudi.
1: Wow, yeah. Berarti kalau misalnya udah baca-baca ini, saatnya
0: kita request. Baca request
1: dari lo dulu deh, Zee.
0: Oke, tadi kan Shape of My Heart dari Backstreet Boys from Maudi, dia dipanggilnya jadi kalau dia sih dipanggilnya Maudi ya, sebenarnya pakai O. Kalau dari lo?
1: Kalau gue ada sih tadi, sebentar. Oh, ada nih dari teman gue. Dia tadi request lagunya Hi-Fi yang Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi.
0: Ah, oke. Okay.
1: Terus ada pesannya nih. Apa tuh? Pokoknya katanya get well soon buat Minul kucingnya si Indah.
0: Oke.
1: Okay. Selamat ya si Indah.
0: Oke. Okay.
1: Kucingnya semoga sehat selalu.
0: Ngapain tadi kucingnya?
1: Kucingnya sakit terus.
0: Oh, oke. Okay,
1: lagunya Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi.
0: It doesn't match ya, Indah. Terima kasih. Terus ada request dari Ed Masih Hidup Kak, aku mau lagu Stuck On You by Giveon karena lagi on repeat katanya.
1: Boleh. Pokoknya semua lagu-lagu requestan kalian bakal kita puterin. Bisa banget tuh kalau misalnya mau request ke WhatsApp kita di 0817992525 atau di
0: IG Sorcerer2.
1: Pokoknya kita tungguin ya.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Buset.
1: Dari New Jeans.
2: Yep, How Sweet by New Jeans adalah salah satu lagu favorit gue juga. Karena gue sebagai Bunnies.
0: Apa namanya apa?
2: Bunnies.
0: Bunnies.
2: Nama fandomnya Bunnies. Oh, jadi kayak okay. New Jeans never die, New Jeans forever. Sama kayak IOT.
0: Apa itu IOT?
2: Internet untuk segalanya.
0: O-nya?
2: O-nya? Iya iya, IOT.
0: Internet untuk segala.
2: Segalanya.
0: Oke.
2: Okay. Gua Internet of Things.
0: Nah, itu ya, maksud gua. Ya untuk segalanya. Gua. Iya, cuma kan internet untuk segalanya itu bukan IOS ya, kan gua kira. Oh, itu kayak IOS.
2: Iya juga.
0: Gua juga. Hah, maksud lo apa?
2: Aduh, maaf ya.
0: Kadang... Oke, terus Internet of Things
2: itu
0: apa?
2: Internet of Things itu mengacu kayak sebenarnya itu tuh istilah sih, Zi, lebih ke istilah.
0: Gua rasa lo kebanyakan dengerin Nudin
2: Nudin.
0: Nudin. Gue kira gue ngomong tuh, Udin tadi.
2: IoT itu kayak istilah gitu. Namanya kan Internet of Things. Itu mengacu pada jaringan kolektif perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan cloud serta antar perangkat
0: dulu
2: sendiri. Aduh, maaf ya kayak agak ada jeda. Nelan ludah dulu.
0: Oke, terus?
2: Jadi kayak
0: mereka ada kalau tadi kan kita bahas AI ya teman berdua. Di IoT ini mereka itu make chip komputer yang murah, terus telekomunikasinya itu bandwidth yang tinggi. Kita tuh sekarang punya miliaran perangkat yang banyak banget terhubung ke internet. Artinya si kalau ketawa sih.
2: Gue
0: lagi jelasin nih.
2: Iya, benar.
0: Nah, teman-teman berdua, berarti perangkat setiap hari kayak sikat gigi, penyedot debu, mobil, terus mesin. Oh iya, gue tadi agak janggal gitu ngeliat mobil, tapi gue inget mobil tuh memang ada ya, mobil listrik juga ya.
2: Iya.
0: Nah, mesin
2: pribadi.
0: Bukan maksud gue. Nah, teman-teman berdua, mesin itu juga bisa digunain untuk sensor, untuk ngumpulin data, terus untuk merespons pengguna, tapi dengan cerdas ya. Asli. Nah, internet untuk segala alias Internet of Things ini. Jadi simpelnya dia itu adalah segala hal yang setiap hari dengan internet.
2: Iya, jadi dia kayak mengintegrasikan gitu. Rekayasawan komputer telah menambahkan sensor dan prosesor ke benda-benda sehari sejak tahun 90-an.
0: Udah lahir?
2: Belum.
0: Buyut gue udah.
2: Kang udah lahir belum?
0: 90-an belum ya? Oh, dia Gen Z termasuk ya?
2: Gen Z tuh.
0: Oke, back to topic guys. Cuma kemajuan awalnya tuh masih lambat karena chipnya besar dan makan banyak tempat. Chip komputer itu, teman-teman dua, berdaya rendah yang disebut RFID. Pertama kali digunakan untuk melacak perlengkapan mahal.
2: Contohnya?
0: Karena, gak ada contohnya. Karena menyusutnya ukuran perangkat komputer, chip ini juga semakin kecil, terus dia cepat dan pintar dari waktu ke waktu. Cuma biayanya mengintegrasikan kekuatan komputasi ke dalam benda kecil sekarang jauh berkurang. Misalnya, kamu tuh bisa nambahin konektivitas dengan kemampuan layanan suara Alexa ke MCU.
2: Oh, berarti dia bisa kayak, berarti lebih ke kayak
0: Hello Siri,
2: gitu. Oh, berarti dia juga bisa ini dong kayak ngirim data otomatis kayak ke internet, kayak perangkat komputasi tidak terlihat.
0: Betul. Tapi dia kurang dari 1 megabyte. Kecil banget ya.
2: Gak sih? Sebenarnya kecil tapi
0: menurut gue kecil sih.
2: Kecil
0: itu.
2: Tapi dia penggunaannya banyak.
0: Oke. Nah, kalau yang kurang dari 1 MB itu contohnya kayak lampu. Terus seluruh industri telah tumbuh dengan fokus memenuhi rumah, bisnis, kantor kita dengan perangkat IoT. Jadi, objek pintar ini tuh dapat secara otomatis mengirimkan data dan dari semua internet, sama kayak yang lo bilangin tadi.
2: Oh, berarti kalau misalnya gua ngirim cinta gua ke dia bisa cepet enggak?
0: Geli banget. Bisa sih gua rasa.

0: lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri.
4: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah 2 jam lebih DJ Van dan juga DJ Z menemani kamu. Dan sudah saatnya kita berpamitan nih. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah request dan titip salam.
1: Yes, betul. Maaf juga kalau request kamu gak terbaca. Dan terakhir dari kita berdua,
0: let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola
0: di Pro 2 di Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye-bye.

0: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.
0: K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Peak 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Music Cloud Jam. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Aduh, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali, malam nggak sih ini masih sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya, ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges kemarin.
0: Seru enggak sih? Seru enggak sih akhirnya bisa ngelihat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang
0: ada lagi habis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Habis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV, waktu itu TV 7.
0: Heeh.
1: Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares.
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, yeah, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus nggak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: nggak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita gak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa membuat lagu ini tuh dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayaknya emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
1: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti, karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng ibu kerja ini, oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Halo.
1: Ibu pekerja. Ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat buat bertahan hidup untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
0: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm. mau bekerja di luar rumah, mm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
1: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
0: Iya betul. Gitu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong
1: garang gitu ya.
0: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh enggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
1: Yeah.
0: Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang ini benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi ketanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional.
1: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual, beberapa menit video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi yaudah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Udah Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: iya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin yeah. cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum...
0: Sebelum melahirkan? Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan kita nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia enggak punya.
0: Oh, iri. Nah,
1: terus Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh. Gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video lirik ada ya? Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Mm-hmm. Dia yang aransemen lagunya.
0: Hmm. Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah nggak sih
1: buat orang-orang yang
0: berjuang benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah nggak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu. Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomongin
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta yang aku menjangkau, sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang apa segala macem. Era mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Tidak aku manggung, udah gak bisa fokus gitu.

0: kan untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, bisa nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu, apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi kasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: Video lirik ya, ada di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman Superwoman.
0: Betul, Woman Superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih kita dong ref-nya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye-bye.

0: semua tentang bola, berdua dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 9,5 per 2 RRI Mandala Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat malam teman per 2. Malam hari ini kamu ditemenin bareng Rido Smiadi
0: dan Asyifa Nurismi yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 malam nanti. Kita seru-seruan bareng malam ini cuma di
1: Crazy Night.

0: Masih barengan Rido Sviedi
1: dan Ashifa Nurismi, teman perdua setelah sekian abad ya, akhirnya ketemu lagi.
0: Ya.
1: Sekian lamanya mendengar suara kita.
0: Bener,
1: lagi.
0: Pasti kalian ya teman perdua udah kangen banget mendengar suara kita berdua, karena kita ini emang ngangenin banget gitu.
1: Betul. Kata mantan-mantan gue juga, gue itu
0: gimana?
1: Gak boleh ya?
0: Kok jadi kata mantan-mantan lo?
1: Aduh, bercanda teman perdua ya. Seperti biasa di Crazy Night ada Rido Sviedi dan Ashifa Nurismi. Kita bakal ngapain dok?
0: Kita bakal seru-seruan malam hari ini teman perdua. Kita bakal happy-happy gitu ya kan ya. Kita bakal yasinan ya.
1: Itu malam Jumat. Kalau di malam Rabu ini kita
0: bakal seru-seruan bareng tentunya Tama Pradua dengan crazy challenge dari kalian semua malam.
1: Betul.
0: Hari ini kita tungguin banget ya Tama Pradua. Selain itu ada Paji Chips.
1: Kita bakal kasih kamu crazy tips yang pastinya bikin kamu wow. Ini patut gak didengerin.
0: Ini sangat bermanfaat ya.
1: Jangan ya. Kasih harapan. Tolong. Enggak,
0: ini bagi yang apa namanya yang merasa bermanfaat ya digunakan gak apa-apa.
1: Betul.
0: Tapi tapi kalau yang merasa kurang gitu ya kan ya, sebaiknya jangan.
1: Oke.
0: Ini kita peringatkan dari awal aja gitu.
1: Betul.
0: Ya Sim ya. Dan terakhir kita bakal main game bareng kalian Tama Pradua. Jadi buat kalian semua yang mau kasih kita challenge, mau tips, mau tahu tips dari kita ataupun mau main game bareng kita ya Siva ya.
1: Betul, kamu bisa dengerin kita sampai dengan jam 10 malam nanti karena kita temenin kamu cuma di Crazy Night.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga Malam.
3: Oh iya.
2: Jaga Malam bersama Rido Smiadi dan Asyifa Nurismi.
3: Betul, Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Iya. Yeah. Karena kamu enggak pas sama Pro 2 kalau mau galau-galau.
3: Namanya juga kita di malam Selasa ya, sama Pro 2. Namanya juga siaran teraneh di seluruh penjuru.
2: Lampung.
3: Wow, okay. jangan berharap lebih dengan jangan siaran crazy ya, sama Pro 2 ya. Namanya juga siaran teraneh gitu ya kan ya. Jangan disamakan dengan hari-hari yang lain, udah pasti kita aneh malam hari ini.
2: Tapi benar ya dong ya, kayak setiap malam lain itu ada info yang bisa kita ambil gitu. Kalau di malam ini jangan diambil info-info.
3: Ambil hikmahnya saja.
2: Ambil hikmahnya, ambil positifnya kalau ada.
3: Kalau nggak ada
2: ya udah. Dengerin aja, karena
3: dengerin emang aja.
2: Khusus malam itu kita tuh cuman mau menghibur kamu.
3: Betul, ini malam ini spesial banget ya buat kalian sama Pradu yang ngerasa butuh hiburan gitu ya kan ya. Butuh apa namanya, hal-hal yang bikin kalian muak.
2: Betul, gue udah kayak bikin seneng gitu. Muak.
3: Muak.
2: Gak usah didengerin berarti ya.
3: Gak
2: usah didengerin.
3: Oke, baik, Syifa.
2: Gak boleh dong, harus didengerin. Okay, karena gitu kata ya, teman Pradu tuh, kita tuh seseru itu, iuh gak sih?
3: Namanya juga program bestseller.
2: Dijual ya mas ya,
3: Kakak.
2: Aku cuma sampai jam 10 kakak.
3: Okay.
2: Kakak ya,
3: langsung
2: tolong
3: aja ya kakak ya.
2: Iya betul.
3: Pasti kita challenge kakak malam hari ini kakak.
2: Betul.
3: Dimana kakak?
2: Kamu bisa kasih challenge ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 081-799-25-925.
3: Kamu
2: atau
3: juga bisa kasih challenge kita di Instagram kita teman Pro 2 di @pro2bdl dan di @broadcasteracademy.pro2.
2: Ya, dan kamu bisa juga dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kamu boleh komen-komen di situ, nanti kita bacain. Dan kita, ya kalau kita mau laksanain, kita laksanain gitu ya dok.
3: Oke, okay, baik. Kita bakal memilah dan memilih gitu.
2: Betul,
3: ya kan.
2: Betul,
3: ya? Yang tentunya berkualitas.
2: Jujur gak ada ya,
3: ya?
2: Namanya juga challenge kayaknya
3: okay.
2: Gitu deh
3: gitu
2: agak
3: ya?
2: Janggal sedikit ya.
3: YTTA
2: okay, kalau ini YCCA.
3: Apa tuh?
2: Yang crazy-crazy aja.
3: Oh masuk.
2: Ini belakang ini ramai banget, ada apa sih dok?
3: Gak tau nih, pasar malam kayaknya.
2: Ada acara apa sih di belakang ini ya?
3: Gak ngerti,
2: gue juga gak tau. Kok mereka tutup mulut dong?
3: Mungkin
2: padahal nggak kita mute ya.
3: Padahal kan udah ada tertera gitu kan ya. Wangi lahir batin.
2: Kan emang wangi dong.
3: Oh, benar.
2: Kayak lo ini wangi banget loh. Lo khusus malam ini laundry ya dok ya?
3: Gak usah dikasih tahu.
2: Gak perlu ya.
3: Rahasia dapur
2: ya. Jadi teman Pro 2 kalau kamu masih mau dengerin kita dan teman-teman yang di belakang kita.
3: Betul.
2: Ini bisa nggak sih say hi gitu? Hi? Enggak ya?
3: Hi.
2: Iya, aku gak disupport loh.
3: Waduh,
2: gimana sih?
3: Lebih seru banget ya Syifa, yang malam hari ini kita rame banget di studio.
2: Betul.
3: Yang biasanya cuman bertiga.
2: Berdua.
3: Satu, dua, tiga.
2: Empat dong.
3: Empat ya.
2: Ih, siapa yang ketawa itu?
3: Gue yang ketawa. Karena biasanya kalau kita sendiri berdua doang ya Syifa ya, malam hari ini kita rame, seneng banget ditemenin sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 6.
2: Yeay. Enggak ya, enggak excited kali ya.
3: Ya, namanya juga baru.
2: Malu ya, sih kayak
3: ya kan ya?
2: Gitu ya, enggak apa-apa ya teman Pro 2. Kita sama-sama belajar di
3: Betul.
2: Sini nanti dengerin temen dari BA6 juga ya ini.
3: Tapi nanti
2: ada gilirannya, ada saatnya. Saatnya ini dengerin Syifa sama Rido dulu ya. Sampai jam berapa nih dok? Sampai jam berapa?
3: Jam 10 malam.
2: Enggak usah nangis. Excited dong. Okay. Sampai
3: jam 10 malam nanti sama Pro 2. Coba di
2: Crazy Night.

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: Yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Produk RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ikan hiu makan bebek.
1: Cakep.
0: Kita kambing.
1: Kita berdua di sini kita masih menghibur kamu karena kita berdua adalah orang-orang penghibur.
0: Namanya juga orang menghibur. Yes, ya, Nomor 2 kalian mungkin menanyain ya kita kemana sih dari tadi. Kita lagi ada job sama Nomor 2. Kita lagi ada sesuatu yang dikerjakan.
1: Ada urusannya ya. Pokoknya.
0: Namanya juga orang sibuk.
1: Namanya juga orang yang katanya bakal
0: gimana?
1: Enggak di sini.
0: Gue senangis.
1: Happy ya harusnya
0: belum,
1: ya.
0: Belum ada waktu.
1: Oke, kalau gitu Nomor 2. Karena di studio kita ini lagi rame.
0: Betul.
1: Jadi kita kayak banyak urusan. Jadi tolong dimaklumkan gitu ya.
0: Kalian, you know lah urusan kita apa.
1: Setahu itu ya teman Pro 2 ya.
0: Namanya juga teman Pro 2 ini sudah sehati sih sama kita Shif.
1: Hah gimana?
0: Sudah sehati.
1: Betul. Jadi kayak iklan ada.
0: Ini iklan gitu Shif. Oke, karena ini kita sudah meninggalkan Nama Pro 2 cukup lama ya tadi ya Shif ya. Udah banyak juga nih Nama Pro 2 yang ngasih kita challenge untuk malam hari ini.
1: Betul, udah masuk nih ada sekitar 1000 chat ya. Oh kebanyakan ya.
0: Ini sekitar 5000.
1: Nambah banyak dong. Sekitar ini gak ada deh kayaknya.
0: Ada. Jangan gitu.
1: Kita mah bercandaan doang ya.
0: Walaupun banyak ya Nama Pro 2 ya, kita juga harus tetap memilah dan memilih gitu ya.
1: Betul,
0: kita lakukan ya kan ya.
1: Yes, mana
0: karena
1: nih?
0: Kalau nggak bisa kita,
1: ya kita yang sengsara dong pastinya. Itulah.
0: Jujur ya.
1: Makanya kita memilih dan mengeluh ya teman berdua ya.
0: Jangan mengeluh dong.
1: Kita harus happy. Mana
0: betul.
1: Nih?
0: Oke, langsung aja kita bacain ya ini ya.
1: Baik.
0: Yang ini dulu ya.
1: Baik. Okay.
0: Ini dari teman berdua dari WhatsApp ya teman berdua dari 087880810 sekian.
1: Oke.
0: Okay. Ini katanya selamat malam. Kakak-kakak penyiar favoritku.
1: Jadi kayak Mafa dan Mifa dong. Aduh. Makanan favorit nih.
0: Terima kasih nih temanku. Kan teman berdua. Temanku. Aku mau kasih sekalian challenge dong malam hari ini untuk siaran pakai suara kartun favorit kalian.
1: Wow, susah sekali. Kenapa kamu pilih ini?
0: Kok langsung sekali. Suara kartun gitu?
1: Oh,
0: suara
1: ya.
0: Siapa ini?
1: Enggak ada, ini suara gue.
0: Oh, suara
1: gue
0: ini. Suara nenek lo.
1: Hah? Nenekku bukan sebuah kartun okay, dong.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, terima kasih ya teman perduaku.
0: Gue lagi mikir kira-kira suara yang cocok buat gue siapa ya?
1: Ada deh dok.
0: Apa?
1: Satu kartun yang...
0: Sumpah?
1: Belum. Belum sampai di titik itu.
0: Kira
1: belum.
0: Apa dong?
1: Ada satu kartun yang gambarin lo banget.
0: Apa?
1: Itulah temennya SpongeBob.
0: Apa?
1: Upin Ipin.
0: Bukan. Kok jadi Upin Ipin?
1: Salah ya. Oke. Okay. Siapa dong?
0: Kalau lo gue tahu sih.
1: Apa?
0: Lo Mei Mei.
1: Mei Mei.
0: Ya, cocok banget kayak ada logat-logat Tionghoa ya gitu.
1: Sejak kapan? Coba gue nanya. Sejak kapan gue ada Tionghoanya gitu?
0: Ada.
1: Ada dong ya.
0: Sumpah ada.
1: Secara nggak langsung gak sih?
0: Iya.
1: Secara nggak langsung aja, nyusahin gue nggak sih?
0: Bisa kan kita multi talenta.
1: Betul.
0: Hah? Oke, siap ya. Gua pakai suara Patrick aja deh.
1: Oke, boleh. Iya benar kan tahu SpongeBob kan? Ya. Oke.
0: Okay. Suara siapa?
1: Gua suara lo dulu aja lah.
0: Jangan dong. Gua kan main kartun. Bareng lah, bareng.
1: Bareng. Oh, ya. Jadi kita ngobrol gitu ya. Gua suaranya Upin Ipin aja deh.
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Serius. Coba.
1: Jangan berharap banyak kan. Ingat, okay. Ini siaran enggak boleh berharap banyak.
0: Okay,
1: kita... Upin Ipin tuh suaranya kayak mana sih?
0: Hah? Gitu kan.
1: Itu doang ya.
0: Terus.
1: Oke.
0: Oke.
1: Gue takut loh.
0: Gue juga.
1: Oke.
0: Halo teman berdua. Gimana sih?
1: Raden Intan ya.
0: Raden Intan jadinya.
1: Apa kamu Raden ngerapat?
0: Oke, bukan. Okay.
1: Enggak bener kok.
0: Bener ya?
1: Bener.
0: Halo teman berdua.
1: Ih, kayak mana sih Winipin mau bantuin gak sih?
0: Mei-mei aja.
1: Mei-mei aja ya?
0: Kok kayak ada Tionghoanya banget sumpah.
1: Ih, sumpah deh. Gila deh. Aduh kayak mana
0: ya,
1: sih dok,
0: ya, meme,
1: meme, meme, coba sih ini satu suara, hiya.
0: Aku pakai hiya.
1: Coba gimana
0: dok? Doang jangan jahat mah.
1: Oh, iya. Itu
0: angkel.
1: Angkel atong aja.
0: Oke.
1: Lu ngolong.
0: Jadi kayak om katanya suara gue. Jujur iya.
1: Lu ngolong Dika jahat banget sama teman gue Patrick.
0: Jujur mirip.
1: Mirip ya kan? Gue emang keren banget, sorry.
0: Gimana? Oke, okay, mulai ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini kita mau ngobrolin apa dulu?
1: Random aja kita ngobrolin apa. Oke.
0: Okay. Huh. Mimi. Patrick lapar.
1: Atong, atong.
0: Atong ya.
1: Mimi. Atong. Lu enggak dengar? Lu ngolang. Kan okay. Itu kan atong. Aduh.
0: Angkel atong. Lapar kali lo.
1: Lu ngolang lapar.
0: Iya. Gue kayaknya gak bisa deh, Cip. Sumpah gue gak bisa deh. Gue mau ketawa terus loh.
1: Coba kita coba okay, ya sebait aja ya, sebait ya. Puisi ini.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Bisa, bisa. Oke.
0: Okay. Iyalah, soal.
1: Cukup deh kata gue ya.
0: Iyalah, soal.
1: Maksudnya soal, hanya gitu loh.
0: Azan.
1: Ini salah okay. Salah Arido ya. Bukan salah Rido.
0: Oke, okay, bisa. Mm,
1: oke. Okay. Lu orang mulai coba.
0: Gua juga napas doang gua. Numpang napas di udara gua. Helen dong. Oke, okay, ganti aja deh kayaknya ya. Kayak cukup deh ya. Kayaknya cukup deh ya lo ya.
1: Gak kuat soalnya, sorry banget ya Dika.
0: Tapi makasih banget nih buat kalian yang udah ngasih challenge ini ya. Hayalan sholah, kayak lucu sih jujur.
1: Lucu banget, sumpah itu lucu banget Dika.
0: Kita lanjut aja ke challenge berikutnya aja ya.
1: Oke, oke, yang tidak ini menyiksa masih, ya.
0: Oke, okay, baik. Ini masih dari Tama Pradua, dari WhatsApp Tama Pradua dari 0895-60-06 sekian.
1: Oke.
0: Okay. Katanya, selamat malam kakak, aku mau kasih kalian challenge dong, boleh gak?
1: Baik, boleh, silakan. Boleh dong.
0: Boleh ya?
1: Boleh. Boleh. Kita kan orangnya welcome gitu. Okay.
0: Welcome apa nih?
1: Welcome.
0: Udah, cukup. Katanya mau kasih kita challenge this or that.
1: Wow.
0: Harus milih nih kata-katanya ini.
1: Oke, okay. Jadi kita
0: harus milih gitu. Oh, beserta jadi alasan apa enggak usah?
1: Enggak usah deh kayaknya ya.
0: Enggak usah, oke.
1: Okay. Jadi ini kita ganti-gantian gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Ini berarti gue nanya dulu atau okay. Lo dulu?
0: Oke. Okay.
1: Jawab dong. Jawab ini pertanyaan. Gua dulu atau lo dulu?
0: Lo dulu deh.
1: Oke. Okay.
0: Pakai.
1: Hah? Belum.
0: Belum ya? Maaf. Belum.
1: Enggak perlu digituin ya. Oke. Okay. This or that Rido. Mm-mm. Makan Indomie tanpa air atau makan nasi pakai air doang?
0: Makan Indomie tanpa air.
1: Iya, yeah, cakep.
0: Belum kepantun.
1: Mau kepantun.
0: Kepantun.
1: Oke, okay. Next gue.
0: This or that Cipa. Tidur di kelas atau tidur di pasir?
1: Hah? Tidur. Tidur di kelas.
0: Kenapa?
1: Pasir ya takutnya ada kembang kucing.
0: Oke, okay, masuk akal sih.
1: Masuk akal kan? Oke. Okay. This or that Rido, dengar suara dosen ngambang atau suara tetangga karaoke semalaman?
0: Ngambang.
1: Maksudnya kayak misalnya kalau lagi lewat Zoom gitu, tapi kayak dijelasin tapi dosen tuh kayak gitu loh, gak kedengeran ngambang.
0: Apa-apa aja pilihannya. Dengar suara dosen ngambang
1: atau suara tetangga karaoke semalaman.
0: Suara dosen ngambang.
1: Nah, lu gak dapet ilmunya, Do. Gimana sih?
0: Udah. Oh. Udah.
1: Udah ya?
0: Udah. Cipa.
1: Oke. Okay.
0: This or that.
1: Oke. Okay.
0: Ketinggalan presentasi atau viral karena jatuh dari panggung?
1: Ketinggalan presentasi. Image nomor satu ya.
0: Perasaan gak ada image lagi deh lo ya kan?
1: Gimana sih Do?
0: Oke, gue terakhir nanya lo ya.
1: Oh, nanya gue lagi ya? Gak adil ya.
0: Disuruh joget TikTok di depan umum atau disuruh joget TikTok di depan keluarga?
1: Depan umum.
0: Takut ya sama om.
1: Itu kan privasi ya.
0: Privasi ya.
1: Oke, itu Tama Pradua, thank you banget udah ngasih kita challenge yang ternyata agak menguras ya.
0: Apa sih yang dikuras?
1: Uang? Hah? Bukan ya, tenaga kita agak dikuras. Tapi kita happy banget karena
0: masa sih? Hah?
1: Beneran dong beneran happy ya? Karena okay. Di sini juga teman-teman juga pada gak ketawa gitu.
0: Gak dong, ketawa dong, harus ketawa ya.
1: Pokoknya thank you banget buat Tama Pradua yang udah ngasih kita challenge malam ini. Nanti challenge-challenge yang lain bisa banget kita bacain, kita laksanain di minggu depan maybe.
0: Boleh.
1: Apabila kita bertemu lagi.
0: Kalau kabar beritanya sih ya.
1: Gak boleh.
0: Tapi emang gue apa ya, kayak sedih jujur.
1: Ya ini mungkin nggak ini bukan last on air, tenang aja masih ada lagi on air selanjutnya. Tapi mungkin ini salah satu akhir dari cerita kita. Oh. Enggak ya?
0: Gak usah nyanyi. Enggak usah.
1: Merinding soalnya gue denger ya.
0: Ya ini mungkin terakhir dari kita Tama Pradua Last Divide.
1: Enggak. Enggak closing dong. Ya. Masih ada sekitar 30 jam lagi.
0: Enggak kelamaan.
1: Kelamaan ya. Oke. Okay. Ini apa sih scroll-scroll mau lagu yang mana? Langsung aja taruh di situ dong.
0: Sabar, gue Teman Prado mau lagu apa?
1: Oh gitu, Teman Prado mau lagu yang seru-seruan malam ini karena katanya agak galau dikit sih ngelihat gebetan ternyata jalan sama yang lain katanya.
0: Kalau lu curhat?
1: Enggak dong, mau sebelah jauh-jauh ya Allah.
0: Lu masih
1: ya Allah.
0: Pacaran ya Cicip?
1: Masih.
0: Gua kira udah putus.
1: Hah? Ini
0: mas-mas pacaran
1: jangan,
0: sih.
1: Iya kenapa sih doang, gak baik loh pacar-pacaran baik itu.
0: Ya. Oke, maaf deh. Mana ini jadinya? Mau
1: boleh
0: naik lagu gak ini?
1: Boleh naik lagu, ayo
0: boleh
1: dong.
0: Oke, serius.
1: Satu serius. Aja. Pokoknya lagu yang pasti enak kan denger ya. Gitu. Enak kan kamu berdua?
0: Kayak tahu itu suara siapa?
1: Suara siapa?
0: Suara Malo.
1: Nih, suara Malo juga dong.
0: Iya,
1: lama ya dong.
0: Iya, lo mau lagu apa?
1: Gue mau lagu ini aja, lagu yang sangat disukai sama teman berdua saat sekarang-sekarang ini.
0: Oh, ini gue tahu.
1: Apa coba? Apa tuh? Yeay.
0: Bener gak?
1: Betul. Jadi teman berdua pokoknya buat kamu karena pastinya lagunya enak-enak didengerin dengan kita terus cuma di Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, festival

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: time for Flash Info.
1: Selamat malam Tom Pradua. Flash Info malam ini datang dari Dea Natasha yang ukir sejarah sebagai perempuan Indonesia pertama yang lolos ke World Longboard Tour 2026. Dea Natasha Tom Pradua ukir sejarah untuk cabang olahraga surfing dengan menjadi perempuan Indonesia pertama yang akan mengikuti World Longboard Tour 2026. Menurut Surfing Indonesia atau PSOI, pencapaian ini juga menjadikan Dea sebagai perempuan Asia keempat yang berhasil lolos ke World Longboard Tour setelah 3 longboarder perempuan asal Jepang sebelumnya. Dia dijadwalkan mengikuti rangkaian kompetisi World Longboard Tour mulai Juli 2026 hingga Maret 2027 di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Filipina, dan El Salvador. Itu dia flash info dari Rido Smiadi Tama Pradua. Untuk info selengkapnya bisa kamu akses di Instagram kita di @pradua_bdl atau di website kita di rri.co.id.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: One Kiss from Calvin Harris featuring Dua Lipa jadi lagu terakhir buat kamu teman pro 2.
1: Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin kita malam hari ini ya, Syifa ya. Dan waktunya Ridho Smedi dan Syifa Nurismi pamit dari pendengaran kamu dan terakhir dari kita.
0: Let's Syifa sharing special Linus only with pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di darat,
1: tetap di udara.
0: And now bye. Bye. See you next week.
2: Yo, baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: naik ya. Ih, kok airnya naik.
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku kan tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wah, enak rotinya. Tapi, ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
2: Dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
1: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
2: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh. 25 FM, Pro 2 RRI, Bantal Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Kedua RI Bangku Lampung.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, tanggal 19 Mei 2026. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program Radio Radio Republik Indonesia Bandar Lampung mengudara di FM 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Angga Labesa akan menyampaikan deretan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Perduere Bener Lampung pada hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada bersama dengan saya ya, Angga Labesa di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selanjutnya, informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar Yes Orchard dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya, Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam, dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 malam. Jadi hari dengerin terus 92,5 teman terbaik kamu, tentunya di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai, keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak tidak satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik, terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
6: Teman sekolah kamu.
7: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: satu menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat dari isi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: 5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan

0: emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh, terbaik.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Sembilan 2,5 Pro 2 Rebener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Angga Labesan nemenin kamu, kasih informasi dan seru-seruan cuma di 92,5 Pro 2 Rebener Lampung, teman terbaik kamu. Sampai nanti teman Pro 2 di Sepada.

0: 2 pagi hari ini ada Angga Labesa yang bakal memberikan kamu beberapa informasi yang tentunya kita ambil dari rri.co.id teman Pro 2. Semua informasi nanti bakal Angga sampaikan cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2, gimana pagi hari kamu di hari ini? Hari Rabu 20 Mei tahun 2026. Dan hari ini bertepatan juga dengan hari kebangkitan nasional. Apakah kamu tim yang harus upacara hari ini? Kalau iya, semangat buat kamu yang upacara ya teman-teman ya. Tapi cuaca hari ini sepertinya sedikit tidak mendukung, agak mendung-mendung gitu di Pahoman ya. Tapi kalau di wilayah kamu gimana nih? Apakah cuacanya cerah gitu? Boleh dong kasih tahu Angga juga cuaca kamu hari ini gimana gitu. Hari ini Angga bakal nemenin kamu dan tentunya Angga akan memberikan informasi buat kamu ya di hari ini. Jadi dengerin Angga cuma di 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, festival.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah, pasti kalau kerja, ribet loh.
2: Tapi, Mpo.
1: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih, Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang? Maunya nerima duit doang?
2: Bukan nggak mau, tapi...
1: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
2: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

105.5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Angga Labesa di Spada. Gimana persiapan pagi kamu yang berangkat sekolah, yang kerja? Semangat ya walaupun cuacanya mendung. Apalagi yang sekolah nih, waduh, makin mager banget ya. Nah, ngomongin soal sekolah nih teman Pro 2 ya. SMP negeri favorit Bener Lampung diserbu pendaftar teman Pro 2. Informasi ini dikutip dari rri.co.id teman Pro 2 ya. Sejumlah SMP negeri favorit di Kota Bener Lampung nih diperkirakan kembali dipadati pendaftar pada pelaksanaan SPMB 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi DPRD Kota Bener Lampung. Ketua Komisi DPRD Kota Bener Lampung nih Ansroni Paslani mengatakan sekolah seperti SMP Negeri 14 Kemiling, SMP Negeri 29 Wai Halim sering mengalami kelebihan peminat. Persoalan itu dibahas dalam hearing bersama Dinas Pendidikan. Menurut Ansroni, wilayah padat penduduk menjadi penyebab tingginya jumlah pendaftar di sekolah tertentu. Banyak warga nih memilih sekolah yang jaraknya paling dekat dengan tempat tinggal gitu. Dia juga menjelaskan, kondisi serupa juga terjadi di kawasan Tanjung Senang, Wai Halim. Warga akhirnya harus mencari sekolah lain dengan jarak yang lebih jauh. Dan Ketua Komisi DPRD meminta pemerintah memperhatikan pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Bandar Lampung. Oke deh, semoga buat adik-adik yang baru aja masuk SMP, semangat. Semangat juga untuk menikmati high school, bukan high school ya, berarti junior school-nya teman Pro 2 ya. Semangat berproses, semangat menikmati masa-masa indah remaja ya.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Oi, oi! Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
4: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
3: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
4: Eh bentar-bentar, nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
3: Emang ada jurusan apa aja di situ?
4: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
3: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
4: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

92,5 Projo dari Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Apa flexing tersukses kamu, teman Pro 2? Sepertinya semua flexing yang sukses akan kalah sama flexing pemuda asal Temanggung ini, teman Pro 2 ya. Kenapa nih? Karena pemuda asal Temanggung nih sukses flexing bikin 11 jembatan buat warga pedalaman bareng yayasannya sebelum usianya 30 tahun. Wow. Wow, keren sekali. Namanya Wafik, teman Pro 2 ya. Pria asal Temanggung yang belakangan ramai dibicarakan di internet setelah ngebagiin kisahnya yang di usia belum genap 30 tahun nih udah berhasil flexing lewat cara yang beda, ngebangun 11 jembatan untuk masyarakat di wilayah pedalaman Indonesia. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai daerah, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Aceh, hingga wilayah lain yang selama ini punya keterbatasan akses infrastruktur. Lewat akun tweet pribadinya nih ya, Wafik cerita kalau pembangunan jembatan itu dijalankan bersama tim dari yayasan yang ia dirikan. Fokusnya, gerakan adalah ngebantu masyarakat pelosok buat dapat akses yang lebih layak, terutama untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari yang selama ini sering terhambat karena kondisi yang sulit ya, teman Pro 2 ya. Seluruh prosesnya berjalan lewat sistem donasi dan juga oleh berbagai bantuan dari berbagai pihak. Wow, ini keren banget sih kalau kata gue. Kapan lagi kan flexing, tapi flexingnya yang berguna untuk semua masyarakat dan juga semua lapisan yang ada. Wow, keren banget ya.